Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, anak-anak sekalian, selamat malam. Sehat? Sudah lama rasanya saya tidak merayakan Ekaristi Sabtu sore bersama Anda. Maka selamat datang di gereja kita. Saudara-saudari, mari kita datang kepada Tuhan. Kita ingin bersyukur atas seminggu yang sudah berlalu dan hendak mendengarkan sabda Tuhan serta hadir di dalam perjamuannya. Mari kita siapkan diri kita sejenak. Kita menyadari segala kekurangan dan kedosaan kita terlebih dahulu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bebaskanlah kami dari sikap sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain, agar kami mau bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan.
1: Pendengar Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Pro 1 RR Tarakan. Selanjutnya kita akan masuk liturgi sabda dan akan mendengarkan bacaan pertama diambil dari Nubuat Yeskiel 18 ayat 25 sampai dengan 28.
2: Bacaan pertama dari Nubuat Yeskiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Dengar, demikian tadi kita ikuti bacaan pertama. Sebelum kita mendengarkan bacaan kedua, kita akan mendengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Anda masih mengikuti siaran gereja dari Gereja Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan. Kembali kita dengarkan sabda Tuhan dengan bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi 2.
1: Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus
2: kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan, itu tadi sudah kita dengarkan bacaan kedua. Sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita akan mendengarkan nyanyian pengantar Injil.

Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan Injil Suci menurut Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32.

Segala peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Dia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi dia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian dia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya."

0: Pendengar Pro 1, setelah kita dengarkan bacaan Injil, kita dengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi.
1: Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya memperhatikan sudah 1,5 bulan ini, rasa saya umat yang ikut misa Sabtu sore lebih banyak daripada Minggu pagi. Kira-kira kenapa ya? Saya masih cari-cari kira-kira apa alasan Anda kok sekarang malam Minggu lebih ramai daripada Minggu pagi. Mungkin alasannya banyak, nanti saya coba cari jawabannya. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus sedang kelihatannya panas sekali ya hari ini ya. Semoga renungan saya tidak membuat Anda semakin panas. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus sedang bertanya jawab dengan para imam kepala dan tua-tua Yahudi tentang siapakah yang lebih baik. Bila dalam sebuah keluarga, saat sang ayah menyuruh anak-anaknya bekerja di kebun anggur mereka, di perusahaan keluarga, satu anak suka bilang ya, tapi jadinya tidak melakukannya. Dan yang satunya lagi suka bilang tidak mau, tetapi akhirnya melakukan juga. Dalam bahasa gaul, anaknya yang satu suka PHP, pemberi harapan palsu. Dan anak yang satunya lagi suka PWB, PW boy. Tahu apa itu PW? Posisi wenak, ya. Malas. Satu suka PHP, satu suka PWB. Pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil hari ini sebenarnya hendak menunjukkan kepada kita bahwa PHP dan PWB adalah kecenderungan manusiawi yang sudah ada sejak zaman dulu. Sebetulnya baik anak pertama maupun anak kedua tadi adalah simbol diri kita, saya dan Anda. Kedua kecenderungan itu terdapat dalam diri kita masing-masing. Dengan kata lain, bahwa sudah dari dulu ada banyak orang yang suka PHP, suka bikin janji tinggal janji. Ya, janji dalam hal apa saja. Janji untuk membantu, janji untuk mengerjakan tugas tertentu, janji untuk membelikan sesuatu, janji untuk mencintai seumur hidup, janji untuk mensejahterakan rakyat seperti diberikan oleh para calon presiden saat pilpres dan lain-lain. Saudara-saudari, apa akibatnya? Kalau orang suka PHP, Injil memang tidak secara eksplisit, tidak secara jelas mengungkapkan akibatnya. Tetapi umumnya janji palsu akan membuat pihak lain menjadi kecewa, menjadi kurang percaya lagi kepada kita. Apalagi sebuah cerita terlebih dahulu. Pada suatu malam yang dingin, seorang milioner berjumpa dengan seorang pria tua yang miskin di luar rumahnya. Memangnya kamu tidak kedinginan ya, berada di luar tanpa jaket begitu? Tanya sang milioner. Pria tua itu menjawab, saya tidak punya jaket, tetapi saya sudah terbiasa. Sang milioner berkata, tunggu di sini sebentar ya. Saya mau masuk ke rumah dan ambil sebuah jaket untukmu." Pria itu menjadi gembira dan akan menunggunya. Sang milioner itu pun masuk ke rumahnya dan dia jadi sibuk sehingga kelupaan pada pria tua di luar rumah itu. Keesokan harinya, dia teringat pada pria tua itu. Dia segera keluar dari rumahnya untuk mencari pria itu. Akhirnya dia menemukan pria tua itu dalam keadaan telah mati karena kedinginan. Namun pria itu meninggalkan sebuah catatan. Bunyinya, "Ketika saya tidak mempunyai pakaian hangat sehelai pun, saya mempunyai kekuatan untuk menghadapinya karena saya sudah terbiasa dengan keadaan itu. Tetapi ketika Anda berjanji untuk membantuku, saya pun mengandalkan diriku pada janjimu, dan hal itu telah merebut daya tahanku." Saudara-saudari, apa pesan dari cerita itu? Pesannya adalah hati-hati dengan janji. Hati-hati dengan janji. Maka sekarang saya minta Anda menoleh ke teman di sebelah, lalu berkata kepada dia, "Bro, jangan suka PHP." Silakan Anda lihat, "Bro, jangan suka PHP." Belum? Bilang, "Bro, jangan suka PHP. Kalau sampai PHP, itu bukan saja bisa mengecewakan, tapi bisa membuat orang menderita, bahkan mati. Mati. Jangan anggap ringan janji palsu itu. Yang kedua, bila Anda bikin janji, jangan ditunda pelaksanaannya. Segera atau secepatnya dibuktikan, diwujudkan. Kalau ditunda, Anda bisa-bisa batal berbuat baik kepada pasangan Anda, orang tua Anda, putra-putri Anda, atau sesama Anda yang lain. Itu merugikan diri sendiri dan juga merugikan tentu pihak lain. Ibaratnya menabung, tabungan Anda tidak bertambah saldonya. Jangan ditunda. Kebiasaan itu tinggalkan. Dan omong-omong tentang janji, pernahkah atau seringkah Anda juga berjanji kepada Tuhan untuk ini itu saat berdoa untuk permohonan khusus Anda supaya doa Anda dikabulkan? Saya yakin banyak, banyak. Tapi bagaimana akhirnya? Apakah janji Anda sudah diwujudkan? Kemungkinan lupa, lupa. Yang namanya PHP sepertinya tidak melulu terkait dengan relasi antar manusia, tapi juga bisa terjadi antara saya dan Tuhan. Biasanya kalau orang ngaku dosa, janji nanti akan lebih rajin ke gereja. Karena salah satu dosa yang diakukan, "Saya malas ke gereja, Romo." Setelah itu, oke, nanti saya akan janji, tapi biasanya PHP. Semoga. Selain itu, harap kita tidak lupa bahwa sebagai orang Katolik, kita masing-masing juga mempunyai janji baptis. Punya janji perkawinan. Frater punya janji kaul dan lain-lain. Yang selayaknya dilaksanakan dan dipenuhi. Semoga kita masing-masing akan menjadi seorang yang tidak lagi satu suka bikin janji, suka PHP, baik kepada sesama maupun Tuhan. Yang kedua, semoga kita tidak suka menunda-nunda melakukan hal baik. Dan yang ketiga, semoga kita tidak akan membiarkan kesempatan berbuat baik kepada orang tua dan sesama terlewatkan begitu saja. Sebuah video sebagai pemanis renungan sore ini.
2: Saya ingin memiliki sebuah kotak sepatu. Anda ingin
3: memiliki
2: kotak sepatu apa? Kotak sepatu. Kotak sepatu
3: berapa?
2: 100 yuan.
3: Terlalu mahal. Tidak mahal.
2: 我已经去过批发市场四次了，要真正的箱子、凳子、清洁油、软毛刷，还有十几种精油，没有100元是达不到我的要求的。你要求还挺高。我现在有30元，还差70元。行，这70元我给你。哎，不过我有个要求，我这70元给你了之后。 咱们就是合伙人，这算是我的投资。我在这个城市要待5天，这5天之内，你要把这70元还给我。还要支付我1块钱的利息，干不干？好。我现在读6年级，每个星期要上3天课，其余几天要放牛、放羊和帮我们清种地。但是我的成绩从来没有爬下过前3名，所以我是最棒的。不错。哎，开张了。对呀。
4: 这是你买的擦鞋箱吗？我自己做的。
2: 自己做的？
4: 商场里卖的太贵了，昨天花了8块钱，到商场里买的材料，回家自己做的。嗯。还剩20块钱投资款，你先收着。好。作为你的合伙人，
2: 我有义务提醒你，这商场里面有个免费的擦鞋器，顾客都免费去里面擦鞋，干嘛他们要花钱找你来擦鞋呢？
4: 我去那边酒店门口摆上怎么样？
2: 对。
4: 这是个旅游城市，每天有很多游客要住酒店，他们旅途劳累，第二天肯定要把鞋擦得干干净净的再出门。这酒店门口位置不错。哎，
3: 合伙人，你为什么不让我现在就把那1块钱利息还给你呢？我的技术不错的。
4: 哼，你这个小家伙鬼叫蠢，你是想给我擦鞋来抵赖1块钱的利息吧？
3: 是啊。
4: 行，那就让你擦。你要是擦得不好。 就证明你的说谎，而我投资给了一个不诚实的人，那我的投资就是失败的。
3: 你放心，我的纸片是最棒的。

0: seorang anak yang pandai dan menepati janji. Semoga kita juga berkembang ke arah yang sama. Amin.
1: Pendengar, setelah disegarkan oleh renungan dan atau homili, selanjutnya kita ikuti syahadat aku percaya dan dilanjut ke dengan doa umat.
0: Memperbaharui iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan secara bergantian. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati.
2: Bagi gereja kita, ya Bapa, curahilah seluruh umat-Mu semangat kerukunan dalam Kristus Putra-Mu, agar seia sekata dalam gerak dan tindak. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, dampingilah para penanggung jawab dalam masyarakat kami agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan, sehingga semakin mampu membahagiakan semua orang. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi mereka yang ditahan atau ditawan, ya Bapa, tabahkanlah hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kami berusaha supaya mereka mendapat kesempatan hidup lagi. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar lebih mengutamakan kepentingan diri kami masing-masing. Kami mohon.
0: Ya Bapa, terangilah kami agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri kami masing-masing. Kami mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Ya Bapa, kami juga mempercayakan sanak saudara kami yang telah Engkau panggil, yang pada sore hari ini kami doakan. Semoga karena belas kasih-Mu, janji keselamatan yang Kau berikan kepada kami, Engkau anugerahkan kepada saudara-saudari kami yang sudah berpulang itu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, pembaik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Jikustik dengan terukir namamu pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda dan mengantarkan kita tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan juga di belakang yang tadi telah kita ikuti siaran gereja untuk edisi Minggu 27 September 2026. Terima kasih juga pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi tentunya. Dan kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga nanti berakhirnya tarakan pagi ini di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk berikutnya kembali kami hadirkan lagu dari Project Pop dengan Kalahkan Dengan Cinta. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita menuju informasi olahraga di mana Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait dugaan pelanggaran aturan keuangan Premier League. Tuduhan tersebut mencakup laporan keuangan, pembayaran pemain, aturan UEFA, profitabilitas, dan kerjasama dalam penyelidikan. Dakwaan itu muncul setelah Premier League menyelesaikan penyelidikan selama 4 tahun terhadap klub asal kota Manchester tersebut. Kasus ini kemudian dibawa ke Komisi Independen untuk mendapatkan keputusan. Dilansir dari BBC, dari keseluruhan dakwaan, 54 berkaitan dengan dugaan pemberian informasi keuangan yang tidak akurat. Pelanggaran tersebut disebutkan terjadi sepanjang musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Sebanyak 14 dakwaan lainnya menyangkut informasi pembayaran tidak akurat kepada pemain dan manajer. Tuduhan tersebut juga mencakup periode yang sama, yakni musim 2009-2010 hingga 2017-2018. City kemudian menghadapi 5 dakwaan terkait ketidakpatuhan terhadap aturan UEFA, termasuk regulasi financial fair play. Dugaan pelanggaran tersebut berlangsung pada periode 2013-2014 hingga 2017-2018. 7 dakwaan berikutnya berkaitan dengan aturan profitability dan sustainability rules atau PSR milik Premier League. Tuduhan tersebut terjadi selama musim 2015-2016 hingga 2017-2018. Sementara itu, 35 dakwaan terakhir berkaitan dengan dugaan kegagalan City bekerjasama dalam penyelidikan Premier League. Dugaan tersebut berlangsung sejak Desember 2018 hingga Februari 2023. Kasus ini bermula setelah media Jerman Der Spiegel menerbitkan sejumlah dokumen internal City. Dokumen tersebut munculkan tuduhan terkait pendapatan sponsor, pembayaran kepada manajer, dan transaksi keuangan lainnya. City dituduh menyamarkan sejumlah pendanaan dari perusahaan induk pemilik klub Sheikh Mansour Abu Dhabi United Group atau ADUG. Dana tersebut diduga disalurkan melalui rekening Etihad dan Etisalat sebagai pendapatan dari sponsor. Tuduhan berikutnya berkaitan dengan dugaan pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dokumen yang muncul disebut menunjukkan adanya pembayaran rahasia kepada mantan pelatih Roberto Mancini melalui skema konsultasi. Dugaan lainnya menyebut Manchester City memberikan pembayaran kepada pemain melebihi jumlah yang tercatat secara resmi dalam laporan keuangan. Skema tersebut diduga membuat pengeluaran klub terlihat lebih rendah daripada jumlah sebenarnya. Manchester City selalu membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyatakan tidak melakukan pelanggaran finansial. Klub juga menilai dokumen yang diterbitkan Der Spiegel diperoleh secara ilegal dan bertujuan untuk merusak reputasi mereka. Meski masih akan mengajukan banding, klub berpotensi menerima sejumlah sanksi dari Komisi Disiplin Premier League. Hukuman tersebut dapat berupa pengurangan poin, denda finansial, atau pencabutan status sebagai klub Premier League. Pengurangan poin maupun denda dapat diberlakukan langsung ataupun ditangguhkan, sementara pencabutan status Premier League juga dapat membuat City turun kasta pada akhir musim. Informasi tersebut berdengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

0: revoir.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Spanyol berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 3-2 dalam matchday pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League 2026-2027. Laga dimainkan di Stadion Wembley London pada Minggu 27 September 2026. Lamine Yamal membawa Spanyol unggul cepat pada menit kedua, namun Anthony Gordon menyamakan kedudukan pada menit ke-36 dan juga Harry Kane membalikan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-40. Inggris gagal memperlebar jarak setelah penalti Kane melambung dan mengenai mistar gawang pada menit ke-54. Alex Baena menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-60. Michael Oyarzabal mencetak gol kemenangan Spanyol pada menit ke-74 melalui umpan Baena. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memuji mentalitas anak asuhnya yang mampu membalikan keadaan di paruh kedua. Ia mengapresiasi kedalaman skuadnya dengan masuknya Baena dan Oyarzabal yang menjadi penentu kemenangan. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, terutama karena start buruk dan rapuhnya pertahanan akibat kesalahan sendiri. Ia juga menyayangkan kegagalan penalti Kane yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 39 pertandingan dan memimpin klasemen sementara grup 3 Liga A. Spanyol akan menghadapi Kroasia di laga berikutnya, sementara Inggris harus segera berbenah untuk menghadapi laga selanjutnya. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih informasi seputar sepak bola. Kali ini datang dari Prancis yang menang tipis dengan Mbappe menjadi penentu atas kemenangannya melawan Turki. Kylian Mbappe menentukan kemenangan Prancis atas Turki pada laga perdana Nations League. Prancis menang tipis 1-0 di Stadion Izmit pada Sabtu 26 September dini hari. Pada debutnya, Zinedine Zidane menggeser Mbappe ke sayap kiri. Sebelumnya, Mbappe menjadi penyerang utama Prancis di era Deschamps. Michael Olise sempat hampir mencetak gol untuk Prancis, namun tendangannya masih bisa ditepis oleh kiper Turki, Uğurcan Çakır. Turki meningkatkan tekanan pada babak kedua. Peluang Abdul Kerim Berdakşi berhasil digagalkan kiper Prancis Mike Maignan dengan penyelamatan gemilang cepat. Kebuntuan skuad asuhan Zinedine Zidane pecah pada menit ke-54 melalui gol Kylian Mbappe. Dia meneruskan umpan Michael Olise membawa Prancis unggul 1-0. Gol tersebut membuat Mbappe mengalami cedera. Zinedine menariknya keluar dan Mbappe diperkirakan absen sepanjang sisa jeda internasional. Turki kehilangan kiper Çakır setelah menerima kartu merah pada menit ke-87. Mereka bermain dengan 10 pemain. Hingga laga berakhir, Prancis menang dengan skor tipis 1-0.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran nggak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Ya, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Al-Ghazari dengan lagu Galau ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus juga menjadi lagu penutup dalam pertemuan kita di Tarakan pagi hari ini. Dan juga tentunya mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Regita Bayu pamit undur diri. Dan juga setelah ini akan kami hadirkan Idola Indonesia Layak Anak ya. Dan juga akan ada rekan kami Jubaidah yang akan menjadi mitra Anda pada Tarakan siang hari ini.

teman-teman idola hebat di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajah cerita-cerita hebat penuh dengan imajinasi. Teman idola yang sekarang lagi duduk manis, yang lagi ditemani ayah dan bunda, kakak dan adik, yuk duduk yang nyaman dan merapat, karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan seru bersama. Teman-teman idola, hari ini kita akan pergi ke hutan dan membantu Peripeti mencari bahan obat-obatan, di mana banyak sekali hambatan dan rintangannya. Kira-kira sesulit apa ya dalam mencari bahan-bahan tersebut? Dan kemana saja Peripeti harus pergi untuk menemukannya? Yuk teman idola, siapkan imajinasi kalian dan ikuti ceritanya sampai selesai ya, hanya di Idola.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Teman-teman idola, sebelum cerita kita dimulai, Kak Desita mau mengajak kalian melakukan perjalanan imajinasi sebentar ya. Tarik nafas perlahan dan bayangkan kalian berada di sebuah hutan di mana masih asri lingkungannya dan terdengar suara alam yang menenangkan dan kicauan burung. Namun, tiba-tiba keceriaan berubah. Di ujung sana, terlihat peripeti yang sedang murung. Teman-teman idola, hari ini kita akan berpetualang bersama dengan Peti untuk mencari bahan-bahan obat di hutan. Yuk, sini merapat dan duduk yang manis, dan biarkan imajinasi kita berjalan bersama. Dan sekarang, inilah cerita hari ini, kisah penuh pesan dan makna. Petualangan Peripeti. Selamat mendengarkan teman-teman idola.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Anissa dari kelas 3 SDIT Ulul Albab. Hari ini Anissa mau menemani teman-teman mendengarkan dongeng yang seru dan penuh pelajaran. Judulnya Petualangan Peripeti karya Atik Setiawati. Yuk teman-teman, kita dengarkan bersama-sama.

0: Suasana kampung peri pagi itu begitu ceria. Warga peri sangat bersuka cita. Mereka bersiap menyambut musim hujan. Namun, tidak dengan Perit Peti. Dia tampak murung, duduk sedih menatap ibunya yang sedang sakit. Sudah sebulan ibunya terbaring di tempat tidur. Semua tabib sudah didatangi. Namun, keadaan ibunya belum juga membalik. Perit Peti bertanya kepada Peri Nusi.
1: Hai, Peri Nusi. Apa yang harus aku lakukan agar ibuku sembuh?
0: Pergilah ke gua cahaya di tengah hutan. Di sana kamu akan bertemu Peri Topu. Peri Peti bergegas. Ia tidak peduli. Malam akan datang. Ia juga tidak takut pada suara petir. Akhirnya, ia sampai di gua cahaya.
1: Wahai Peri Topu, tolong berikan obat untuk ibuku.
0: Peri Topu berkata, alam telah menyediakan obatnya. Bawakan aku benda-benda ciptaan Tuhan. Peri Peti bingung, benda ciptaan Tuhan itu apa ya? Keesokan harinya, Peri Peti pergi ke kios. Ia membeli banyak sekali barang.
1: Hehehe, kira-kira benar gak ya pilihannya?
0: Peri Nusi datang.
1: Wah, banyak sekali. Ini bukan ciptaan Tuhan. Ini buatan peri.
0: Peri Peti mulai berpikir.
1: Ah, air. Para peri tidak bisa membuat air. Betul sekali.
0: Peri Peti pun pergi ke sungai. Ia mengambil air. Tapi...
1: ups, hampir jatuh.
0: Sayapnya basah dan ia tidak bisa terbang. Ia juga bertemu batu hitam.
1: Aku mau ikut, tapi ada syaratnya.
0: Peri Peti mengangguk. Ia terbang ke pohon.
1: Jangan petik aku.
0: Maaf, aku butuh daun untuk ibuku. Pohon pun akhirnya memberi daun. Peri Peti juga membawa air, batu, daun, buah, pelangi, dan burung. Sesampainya di gua, Peri Topu mulai membuat ramuan. Daun ditumbuk, dicampur air, dimasukkan ke pelangi, diputar, dan jadilah permen pelangi. Peri Peti pulang. Dia memberikan obat. Ia juga menanam biji dan melepaskan burung. Hari demi hari, tanaman tumbuh. Burung bernyanyi dan ibunya mulai sembuh. Peri Peti sangat bahagia. Ia bersyukur karena Tuhan telah menciptakan alam yang indah dan banyak manfaat. Teman-teman, dari cerita tadi kita belajar bahwa alam adalah ciptaan Tuhan. Alam bisa membantu kehidupan kita dan kita harus menjaganya. Terima kasih sudah mendengarkan Anissa. Anissa dari SDIT Ulul Albab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Assalamualaikum Anissa.
1: Waalaikumsalam kakak.
0: Anissa, tadi ceritanya seru sekali.
1: Iya.
0: Anissa, kakak boleh tanya-tanya ya?
1: Boleh kakak.
0: Anissa sekarang kelas berapa sih?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3 di SD?
1: IT Ulul Albab.
0: Di SD IT Ulul Albab.
1: Iya.
0: Anissa, tadi kan ceritanya tentang petualangan peripeti.
1: Ya.
0: Kakak boleh nanya nggak?
1: Boleh.
0: Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut?
1: Peripeti, ibu, Perinusi, dan Peritopu.
0: Wow, banyak ya ternyata.
1: Iya.
0: Nah, siapakah Peritopu itu? Oh, ulang. Anissa, siapakah Peritopu dan di mana dia tinggal?
1: Peritopu tinggal di Gua Cahaya. Dan dia orang yang ahli membuat obat.
0: Oh, Peritopu adalah yang ahli membuat obat.
1: Ya.
0: Anissa, tadi itu kan ada syarat yang diminta ya oleh Batu Hitam kepada Peripeti. Syaratnya apa?
1: Syaratnya untuk memberitahu warga peri untuk membuat rumah dengan menggunakan teman-teman Batu Hitam.
0: Berarti tadi syaratnya adalah untuk teman-teman peri agar
1: membuat rumah dari
0: boleh
1: batunya.
0: Kamu ragu boleh lihat. Tadi syarat apa? Syarat dari batu batu hitam.
1: Ada.
0: Ada yang mana? Syaratnya. Gua rani burung. Gua tuh hitam. Aku mau ikut, tapi ada syaratnya. Peripeti mengangguk. Dia terbang ke pohon. Oke, ini aja. Berarti syaratnya kita ganti ya, bukan batu hitam ya. Syarat ini aja. Mana nih? Syarat nih. Peripeti membawa. Oh, ini apa yang dibawa Peripeti ya? Oke, kakak ganti tadi ya.
2: Siap.
0: Anissa, tadi kan ada beberapa barang yang dibawa oleh Peripeti. Apa saja sih barang-barangnya?
1: Ada air, batu, daun, buah, pelangi, dan burung.
0: Oh, itu untuk membuat ramuan ya?
1: Iya.
0: Oke, sekarang satu pertanyaan terakhir. Pesan apa sih yang Anissa dapat dari cerita Peripeti?
1: Kita harus alam adalah ciptaan Tuhan. Alam bisa membantu kehidupan kita dan kita harus menjaganya.
0: Wah, berarti kita harus tetap menjaga alam ya?
1: Ya.
0: Terima kasih banyak, Anissa.
1: Terima kasih banyak, kakak.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Teman-teman idola, tanpa kita sadari, perjalanan kita berpetualang dengan Pripeti sudah sampai di akhir cerita. Dari kisah petualangan Pripeti, kita diajak melihat bahwa jika ingin berbakti kepada orang tua, sesulit apapun jalannya, pasti akan ada kemudahan. Semoga setelah mendengar cerita ini, teman-teman idola bisa belajar ya untuk selalu sayang terhadap orang tua. Kak Desita mengucapkan terima kasih untuk teman hebat kita yang sudah sampaikan cerita dengan penuh semangat. Dan juga untuk seluruh teman-teman idola yang selalu setia mendengarkan program ini sampai selesai. Akhir kata, Kak Desita pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di idola berikutnya dengan cerita yang lainnya. Yang tentunya tak kalah seru dan penuh dengan pesan baik. Ingat ya teman-teman idola, teruslah belajar, hormati dan selalu dengarkan nasihat orang tua ya. Dan jadilah anak yang suka menolong orang lain dan juga sayang kepada orang tua. Kak Desita pamit, sampai jumpa dan dadah!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat siang, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini. Ya, benar sekali. Seperti hari-hari biasanya kami akan tak henti-hentinya ya membersamai Anda dengan memberikan beragam informasi yang pastinya sangatlah penting. Mulai dari informasi dalam daerah, luar daerah hingga mancanegara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pasti adalah setiap edisi Tarakan Siang ini kita akan ada yang namanya berita. Ya, kalau di hari Minggu kita akan adakan yang namanya berita sepekan umum, yang mana rangkaian seluruh berita di satu pekan ini akan kita jadikan satu di hari ini. Dan juga nanti di akhir segmen kami hadir bersama dengan Anda, membersamai Anda di hari Minggu yang ceria, yang cerah ini dengan segmen Prodangdut ya. Kami mengajak Anda untuk berdendang dan bergoyang bersama dengan kami di sini. Jadi pastikan Anda tidak terlewatkan di segmen ini. Kita mulai tadi sudah di jam 10 yakni Idola Indonesia Like Anak, dan di jam 11 ini kita masuk dalam musik tradisional dan juga budaya. Sepertinya sih kalau kita lihat playlistnya, lagu-lagu dari Kalimantan.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Karena informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ini dia tadi baru kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu kebanyakan dari Kalimantan Utara ya. Seperti lagu dari Labu Asongko, lagu Bulungan, Nupi, dan ada juga lagu Dr. Arifin AR dengan Birau Gembada. Kalau yang biasa dengerin nuansa budaya suku Tidung di setiap hari malam Rabu ya, setiap malam Rabu itu sudah pasti sering sekali mendengarkan lagu-lagu ini. Di mana lagu-lagu ini adalah lagu-lagu tradisi dari Bulungan yang biasa diperdengarkan saat acara-acara pernikahan atau juga saat acara-acara adat dan juga penyambutan ya tamu-tamu yang hadir ke daerah Bulungan untuk memberikan persembahan-persembahan terkait dengan lagu-lagu ini agar semua orang bisa mendengarkan, semua orang bisa mengetahui betapa menariknya, syahdunya lagu-lagu dari Kalimantan ini, beserta dengan arti-arti dan juga makna-maknanya yang penuh pendalaman, penuh arti, yang pastinya jika kita ketahui artinya, kita juga akan mengatakan bahwa ternyata mengetahui setiap bait, setiap lirik, bahkan mendengarkan lagu-lagu daerah sebegitu pentingnya dan sebegitu menariknya untuk kita pelajari dan kita dalami. Baik, masih banyak lagi lagu-lagu lainnya seperti lagu dari Ani Bulungan, lagu dari Akbar Kadir, ada juga dari Akbar Kadir lagi tapi dengan judul Gunung Kerubung. Wah, ini dia andalan ini lagunya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Pendengar Proso Tarakan, kenal informasi dan inspirasi lagu Bulungan dengan judul Ina. Nah, kalau kita ketahui kata Ina itu berarti adalah ibu ya. Dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, lagu daerah pop ini secara harfiah itu berarti ibu dalam bahasa setempatnya. Lagu ini tentu saja menceritakan terkait dengan kasih sayang ibu, yang mana tentang pengorbanan, ketulusan, berjasa besar seorang ibu dalam merawat serta mendidik anak-anaknya. Lagu ini juga menggambarkan ucapan terima kasih dan juga kerinduan yang begitu mendalam oleh seorang anak terhadap figur ibu, yang mana menjadi fondasi dalam hidup keluarganya. Emang ya, kalau yang namanya lagu terus udah judulnya ibu, udah pasti deh pembahasannya terkait dengan kasih sayang, kerinduan, dan rasa-rasanya pengen balas budi untuk segala sesuatu dari kebaikan sang ibu. Semoga semua ibu di luar sana bisa dapat kebahagiaan dan juga kesehatan serta kasih sayang yang begitu banyak dari keluarga, anak, dan juga pasangan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Mendengar 97,9 Mekar Lagdisma dan juga Kadir dengan judul Sempulaga Asalta ciptaan Arifin Arizin. Ini lagu terakhir dalam musik tradisional dan juga budaya. Selain ini pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda yakni dinamika olahraga yang mana langsung akan kita relay dari RRI Programa 1 Programa 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan

0: jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
4: Rasanya luar biasa kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan air pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
3: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
5: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was for
4: me. Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu, jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
3: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Futsal sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali papi main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Trespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di buangnya, dapat tidak mendapat satu poin dan itu pun sudah termasuk di sini. Terima kasih untuk perjuangan patut disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang.

0: Hai, saya Rizky Juniansyah. Saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81. Semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Danang, Ibu lihat tuh nilai kamu tuh semangat.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: Selamat siang, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

0: Berita Sepekan Umum siang ini edisi Minggu 27 September 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan di antaranya. Harga cabai di Pasar Gusar beberapa hari terakhir ini melonjak tajam, yang mana sebelumnya di harga Rp50.000 kini mencapai di harga Rp100.000 per kilogramnya. Dan juga pendengar, pembenahan Taman Keanekaragaman Hayati atau yang lebih sering dikenal dengan Taman Anggrek yang rencananya dilakukan pada tahun ini pasti tidak terwujud. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara akan mengawal anggaran untuk peserta penerimaan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemirsa dan pendengar, selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam Berita Sepekan Umum siang ini bersama dengan saya, Jubaida. Ya, pemirsa, informasi pertama terkait dengan harga cabai di Pasar Gusar beberapa hari terakhir ini melonjak tajam dari yang sebelumnya di harga Rp50.000, kali ini mencapai harga Rp100.000 per kilogramnya. Informasi disampaikan oleh Adinda Rahmadani.
1: Cabai yang parah. Nah, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
2: Harga cabai rawit di Pasar Gusar Tarakan kembali mengalami lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai saat ini menyentuh angka Rp110.000 per kilogram untuk penjualan eceran. Pedagang sembako di pasar tersebut, Herianti, menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Harga sempat berada di kisaran Rp65.000 per kilogram, lalu turun menjadi Rp50.000, namun keesokan harinya kembali merangkak naik hingga akhirnya mencapai Rp110.000 saat ini. Kenaikan ini terjadi karena mengingat pola tahunan menjelang Nataru.
1: Cabai yang parah. Nah, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
3: Sebelumnya berapa tuh?
1: Ya, kadang ya, tapi ini seminggu ini naik dari ada seminggu yang lalu kan, dari harga 65, 50 nih, besoknya naik lagi. Hari-hari naik.
3: Ya, sebelumnya waktu paling rendah berapa bu kemarin bu?
1: 50, kadang 30.000 kalau lagi banjir-banjirnya.
2: Lebih lanjut, Herianti mengatakan harga cabai sempat mengalami penurunan. Biasanya berada di kisaran Rp50.000, bahkan pernah anjlok hingga Rp30.000 per kilogram. Sebaliknya, harga tertinggi pernah tercatat menembus Rp200.000 per kilogram yang biasanya terjadi menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harga sejumlah bahan pokok lainnya. Komoditas seperti minyak goreng, telur, bawang, ayam, dan ikan justru menunjukkan tren penurunan harga, baik dalam kurun 2 minggu terakhir maupun pada hari ini. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembenahan Taman Keanekaragaman Hayati atau yang lebih sering dikenal dengan Taman Anggrek akan direncanakan dilakukan pada tahun ini, namun dipastikan tidak terwujud.
4: Taman Anggrek belum ada nih, karena efisiensi anggaran yang sangat ketat, fokusnya dulu ke hal-hal yang memang bersifat urusan wajib ya.
5: Pembenahan Taman Keanekaragaman Hayati atau KHATI yang lebih dikenal dengan Taman Anggrek rencananya dilakukan pada tahun ini dan dapat dipastikan tidak terwujud. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tarakan, Haizir Zain. Haizir mengatakan pihak DLH Tarakan telah melakukan detail engineering design atau DED untuk merubah Taman Anggrek menjadi Taman Keanekaragaman Hayati atau KHATI. Namun menurut Haizir, dikarenakan keterbatasan anggaran, pembenahan dan perubahan

0: yang seharusnya dilakukan pada tahun ini akhirnya untuk sementara waktu tidak dilakukan.
1: Penggunaan anggrek belum ada nih karena efisiensi anggaran yang sangat ketat. Karena efisiensi anggaran, jadi Pemkot ini fokus dulu ke hal-hal yang memang bersifat urusan wajib ya.
0: Haizir berharap pembenahan Taman Keanekaragaman Hayati atau KHATI yang lebih dikenal sebagai Taman Anggrek yang posisinya dekat dengan kampus Universitas Borneo Tarakan bisa terwujud pada tahun 2027 nanti. Adapun konsep Taman KHATI menjadi pusat pembelajaran tentang keanekaragaman hayati yang ada di bumi Paguntaka serta bisa dijadikan sarana olahraga. Jafar RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara akan mengawal anggaran untuk peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Hal ini pun ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara Samsudin Arfa yang menanggapi ancaman penonaktifan 30.000 peserta PBI tanggungan Pemprov Kaltara menyusul defisit anggaran 3,9 miliar rupiah.
3: Angka kurang lebih sekitar 29,8 itu juga merupakan angka kawalan dari Komisi 4.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Utara melalui Komisi 4 bergerak cepat mencari solusi terhadap ancaman penonaktifan 30.000 peserta penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan di Kaltara akibat adanya kekurangan anggaran sebesar 3,9 miliar rupiah di APBD perubahan 2026. Komisi 4 melakukan pertemuan dengan manajemen BPJS Kesehatan Cabang Tarakan untuk membahas persoalan tersebut. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Syamsuddin Arpa menegaskan, pihaknya sejak awal telah mengawal anggaran untuk PBI tersebut. Menurutnya, anggaran murni yang sudah dikucurkan sebesar 29,8 miliar rupiah merupakan hasil pengawalan dari Komisi 4.
3: Kalau Bapak tanya, sedemikian perhatiannya kami terhadap tanggung jawab ini. Yang perlu Bapak tahu juga bahwa angka kurang lebih sekitar 29,8 itu juga merupakan angka kawalan dari Komisi 4. Itu loh Pak ya. Angka kawalan dari Komisi 4 seperti kami juga mengawal angka 2 miliar untuk BPJS tenaga kerja untuk pekerja rentan. Itu ada 2 miliar itu juga dikawal oleh Komisi 4. Jadi kami mengawal itu satu BPJS kesehatan, yang kedua BPJS tenaga kerja untuk pekerja rentan 2 miliar. Dicatat ya biar berimbang.
4: Syamsuddin menjelaskan kekurangan 3,9 miliar rupiah tersebut muncul di anggaran perubahan. Ia menilai hal itu terjadi bukan karena DPRD tidak perhatian, namun karena adanya ketidakkonsistenan kebijakan dari pemerintah pusat. Ia mencontohkan adanya peraturan Menteri Keuangan yang sudah terbit senilai 179 miliar rupiah, namun hingga kini tidak dikucurkan ke daerah sehingga membebani keuangan daerah. Meski demikian, Komisi 4 memastikan tetap akan memperjuangkan kekurangan anggaran PBI di Forum Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kaltara. Syamsuddin menyebut pihaknya telah berulang kali menyuarakan pentingnya anggaran kesehatan ini di semua forum, termasuk Forum Banggar. Ia berharap dengan dikawalnya anggaran tersebut, 30.000 peserta PBI yang terancam dinonaktifkan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan. Menurutnya, jika dipersentasekan, kekurangan 3,9 miliar rupiah dari total 29,8 miliar rupiah yang sudah dikucurkan tidak besar dan seharusnya bisa ditutup di APBD perubahan. Hingga kini, DPRD Kaltara masih menunggu penjelasan detail dari tim anggaran pemerintah daerah terkait realisasi PMK dan kemampuan keuangan daerah untuk menutup defisit PBI tersebut. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gudang sembako dibobol sebanyak 2 kali, pria muda inisial A ditangkap aparat keamanan di salah satu warnet.
5: Dalam perkara ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial A, warga Kota Tarakan, terlapor diamankan pada hari Senin 14 September 2026, sekitar pukul 23.00.
6: Gudang sebuah toko sembako di Jalan Yosudarso, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, 2 kali kehilangan barang dalam hitungan hari. Penyelidikan tim ORC Satreskrim Polres Tarakan kemudian mengarah kepada A yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rembewas melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan, polisi menelusuri laporan kehilangan barang dari gudang toko tersebut dengan mengumpulkan dimintakan keterangan dan sejumlah petunjuk di lapangan. Kejadian pertama terungkap pada Sabtu pagi, di mana kecurigaan muncul ketika seorang karyawan hendak mengambil minuman di lantai 1. Namun melihat tali tambang yang bisa digunakan untuk mengikat pintu gudang di lantai 2 sudah terbuka. Kondisi itu kemudian memicu pemeriksaan ke dalam gudang dan ditemukan sejumlah barang telah raib. Pengecekan ke dalam gudang mendapati sejumlah barang telah hilang. Tabung gas LPG berbagai ukuran serta minyak goreng dari sejumlah merek diketahui raib, di mana kerugian akibat kejadian pertama diperkirakan sekitar 15 juta rupiah. 3 hari kemudian hilang kembali diketahui pihak toko pada Selasa lalu. Sejumlah barang lain dari gudang ditemukan sudah tidak berada di tempatnya. Barang yang hilang pada kejadian kedua antara lain 3 tabung LPG Malaysia ukuran 14 kg, 2 tabung LPG ukuran 3 kg, 1 dus minuman Pocari, 1 dus UC 1000, dan 1 dus sabun Mama Lemon ukuran 600 ml. Kerugian dari kejadian kedua ditaksir mencapai 2 juta rupiah lebih.
5: Polres Tarakan melalui tim URC, Satuan Reserse Kriminal, berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di Toko Laris Jaya, Jalan Yosudarso, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Dalam perkara ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial A, warga Kota Tarakan, terlapor diamankan pada hari Senin 14 September 2026 sekitar pukul 23.00 di sebuah warnet di Jalan Hang Tua, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.
6: Dari penyelidikan tersebut, polisi memperoleh informasi mengenai A. Tim ORC Satreskrim kemudian menelusuri keberadaannya hingga mendapatkan informasi A berada di sebuah warnet di Jalan Hang Tua, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah. A diamankan pada Senin lalu sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Ia kemudian dibawa ke Polres Tarakan untuk menjalani pemeriksaan. Dari penanganan perkara, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 12 bungkus minyak goreng Fortune, 6 bungkus minyak goreng kunci mas, dan 9 bungkus minyak goreng Bimoli. A ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Rusli mengatakan penyidikan masih berjalan untuk melengkapi berkas perkara dan memperjelas rangkaian pencurian yang terjadi di Toko Laris Jaya. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, informasi selanjutnya, populasi gajah Borneo terancam punah. Kalimantan Utara dan juga Sabah Malaysia ini sedang memperkuat kerjasama dalam upaya konservasi gajah Borneo serta penanganan perdagangan ilegal satwa liar.
7: Hari ini merupakan fokus kegiatannya, yaitu bagaimana kita berdiskusi membangun sebuah rencana kerjasama ke depan.
8: Kaltara Sabah perkuat kerjasama konservasi gajah Borneo. Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia memperkuat kerjasama dalam upaya konservasi gajah Borneo serta penanganan perdagangan ilegal satwa liar. Kerjasama tersebut dibahas dalam kunjungan tim Sabah Wildlife Department ke Tarakan yang berlangsung selama 3 hari. Kepala Subdirektorat Pengawetan Konservasi Spesies dan Genetik KSDAE Budi Mulyanto mengatakan agenda hari kedua difokuskan pada diskusi untuk menyusun rencana kerjasama konservasi gajah, khususnya gajah Borneo yang berada di Sabah dan Kalimantan Utara.
7: Hari ini merupakan fokus kegiatannya, yaitu bagaimana kita berdiskusi membangun sebuah rencana kerjasama ke depan di dalam konservasi gajah, khususnya gajah yang ada di Kalimantan ya, yang berada di Sabah, kemudian yang berada di Kaltara, seperti apa untuk bersama-sama menjaga konservasi gajah itu sendiri.
8: Bagaimana kita berdiskusi membangun sebuah rencana kerjasama ke depan di dalam konservasi gajah, khususnya gajah yang ada di Kalimantan, yang berada di Sabah, kemudian berada di Kaltara, untuk bersama-sama menjaga konservasi gajah itu sendiri. Budi menambahkan, selain konservasi gajah, kedua pihak juga membahas upaya mengantisipasi perdagangan ilegal satwa liar atau illegal wildlife trade. Terkait populasi, Budi menyebut jumlah gajah Borneo di Malaysia diperkirakan lebih dari 1.000 ekor. Sementara di wilayah Kalimantan, data yang pernah dihimpun beberapa tahun sebelumnya menunjukkan perkiraan sekitar 12 ekor. Namun, data tersebut masih berupa estimasi dan perlu dimonitor kembali, mengingat gajah Borneo dapat bergerak melintasi wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.
7: Memang masih estimasi ya, tapi memang cukup kecil populasinya dibandingkan dengan Malaysia. Apa di perbatasan. Ya perbatasan masuk keluar masuk, sehingga mungkin data itu perlu menjadi data yang perlu dimonitor lagi seperti apa memang populasi yang sebenarnya yang ada di kita.
8: Memang masih estimasi, tapi memang cukup kecil populasinya dibandingkan dengan Malaysia. Kalau Malaysia itu kisaran 1000 lebih ekor, sedangkan di kita kurang lebih sekitar 12 ekor. Itu pun karena gajah kita ini melintas, masuk keluar, sehingga data itu perlu dimonitor lagi. Rangkaian kunjungan akan dilanjutkan dengan kegiatan lapangan oleh tim Sabah Wildlife Department. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum dan juga tim penyiaran RRI Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
9: Sekian berita sepekan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, pendengar setiap Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini, tentunya dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali menyapa ruang dengar Anda di hari Minggu ini yang Kota Tarakan hari ini lumayan cerah sekali, enak sekali untuk beraktivitas di rumah ataupun di luar rumah, yang pastinya adalah tetap hati-hati di jalan. Dan juga kami menyapa untuk Anda yang sudah masuk di live kita ya di RRI Tarakan. Di sini sudah banyak sekali yang join, sekitar ada 16-18 orang ya. Sudah mulai ya rame-ramean di sini, dan juga sudah mulai komen-komen ini. Ada komen-komennya kita bacain dulu ya. Tadi ada yang minta lagu koplo dari Bayu Wangi. Dongeng Mekar vokal Nadia Jessica ya. Boleh deh. Ya, ada juga yang minta lagu apa ini di sini, tak bacain dulu ya. Lagu Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Teo nih katanya. Aku dari Kendari, ini mau minta lagunya judulnya Kopi Dangdut. Boleh. Request juga lagunya Mega Mustika Prasangka. Aduh, aduh, secangkir kopi deh kalau bisa ya, dari Joni Iskandar. Oke, siap, siap, siap. Tarakan lagi mendung gelap, yang terang cuma masa depan aku sama dia. Asik. Boleh, boleh, boleh. Ya, ini dari Mas Fatan ya. Lanjut lagi di sini, ada siapa lagi nih? Yuk, salam dari Malaysia Timur, peminat dangdut lah dari Malaysia Timur nih, Mas Tokah Bah Otai. Siap, salam kenal ya Mas Toka ya. Dan juga ada dari Sisulung, salam kenal Mbak, salam kenal juga untuk Mbak Sisulungnya. Dari Kendari juga sudah hadir di sini ya, langsung lagi Sembakung Desa Bungkul. Lagu Ikut Aja Mbak ya, Sembakung cerah Mbak, alhamdulillah ya. Semoga cerah selalu ya untuk yang daerah Sembakung. Cirene Depok hadir, dari Depok di sana ada Mbak Ayu Ting Ting enggak sih? Ya, ada juga di sini selamat siang minta lagu Bebas dari Bang Haji Roma Irama, dari Mas Bonar ya. Salam dari Marbol. Marbol itu di mana ya? Oh, Muara Bolongan ya, Marbol. Marbol itu sering banget saya dengar tuh, Muara Bolongan. Salam juga dari Tarakan, dan juga tentunya kami mengucapkan selamat datang untuk seluruh pendengar Pro Dangdut, terkhususnya untuk seluruh followers-followers kita di RRI Tarakan. Selamat datang dan selamat ketemu lagi bersama dengan kita dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mau request lagu boleh, silakan request lagunya lewat via streaming juga bisa, atau enggak bisa juga telepon ya, melalui line telepon 082153209845. Kami menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon pastinya. Selain ini, nanti lagu-lagunya yang sudah di request akan saya bantu putarkan terlebih dahulu ya. Dari Tanowan Kaltim ya, minta lagu India. Boleh gak bisa lagu India sayang, lagu Indonesia aja tapi versi yang dangdutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning, putarin lagu Jerit Hati dari Mernawati ya. Dari Kota Baru, Semakin Kalsel. Oke, siap-siap, ini dari Kota Baru ya. Siap Mas Muk, dan juga untuk semuanya dari Tawau. Tawau juga udah join sama kita di sini, dari Mas Arif di Tawau. Salam kenal Mas Arif ya, selamat bergabung bersama dengan kita di 97,9 MHz. Ada lagi dari Ais Mambo Tarakan. Dari Ais Mambo Rainbow Tarakan, request lagu Gerimis Mengundang biar Tarakan adem. Di mana ini Ais Mambo Rainbow Tarakan? Ini juga barusan denger ini. Oke, oke, siap, siap, siap ya. Ini Ais Mambo Tarakan agak galau ya. Lagunya Gerimis Mengundang. Oke, ini biar apa nih? Biar asap dan jerebunya pada pergi semua ya. Tapi BTW Tarakan siang tadi kayaknya kalau nggak salah tuh ada gerimis-gerimis ya. Langsung lagi dari Mbak Amah Padang. Amah Palam ya. Mbak, ini radio apa? Aduh, ini radio apa? Pakai ditanya lagi nih mbaknya ya. Masuk akun kita mbak, itu udah tulisan jelasnya ya, dari RRI Tarakan. Dari banyaknya korban tsunami hingga korban gempa bumi, cuman korban janji yang gak bisa dievakuasi. Aduh, ini mah galaunya udah tingkat provinsi nih kayaknya untuk Mas Apip ini ya. Salam kenal dari Mamburungan Timur, salam kenal juga mbaknya siang, siang Bolo, terus Pak Laihari monitor. Oke, siap. Betul ya, biar birunya langit cerah lagi, siap. RR-nya di mana lokasinya baru tahu? Masa iya baru tahu? Kalau misalnya kamu adalah masyarakat Kota Tarakan udah pasti tahu, RR Tarakan itu daerah kampung 4 ya, daerah kampung 4 kita untuk di daerah Tarakan.
Aku baru gabung. Oh, aku baru gabung nih. Jadi enggak tahu apa ini ya. Oke, kita akan bakalan next song ya untuk seluruh pendengar kita dan juga penonton kita yang udah masuk, udah hampir 50-an penonton di sini. Wah, salam sehat semuanya. Selamat beraktivitas dan juga salam tangguh. Selalu bersyukur di hari ini, jangan lupa bahagia, jangan lupa untuk makan siang juga ya. Kalau yang lagi capek tidur siang dulu, jangan banyakan melek, jangan scroll-scroll TikTok terus ya, jangan terlalu banyak main HP terus. Istirahatkan mata kamu yang udah capek banget ngerjain segala sesuatu untuk berburu cuan itu. Tarakan panas banget. Alhamdulillah loh kalau misalnya Tarakan panas, karena kemarin kita itu panasnya itu oke lah panas, tapi jerebu, asap, debu segalanya jadi satu. Kalau hari ini panasnya itu cerah banget, jadi kayak benar-benar enak adem deh pokoknya ya. Assalamualaikum Mbak, ya Siar, salam sehat Ancam, ya menyimak. Oh, dari Ancam ya. Request lagu Mbak, boleh langsung aja. Kalau begitu Kakak off dulu ya, biar saya nggak buka TikTok. Nggak apa-apa deh. Istirahat. Kalau misalnya ada yang mau istirahat nggak apa-apa. Assalamualaikum Mbak cantik, salam kenal. Boleh minta lagu Repot? Lagu Repot itu lagu apa ya? Lagu dangdut atau gimana nih? Ya pokoknya salam kenal semuanya ya di sini. Terima kasih Rere Fest 2006 telah mengundang Ice Cream Bambu Rainbow. Oh, kemarin sempat di sini ya untuk UMKM-nya ya, buka UMKM ya untuk Ice Cream Bambu Tarakan. Wah, kayaknya ini yang di sini ya, standnya itu yang pas di belakang pintu sini kalau nggak salah, bener nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam siang Mbak. Selamat siang Mbak. Semoga sukses selalu ya Mbak. Lagu Evita Mala, Asmara, boleh. Wah, udah banyak banget yang request lagunya. Assalamualaikum, bisa request lagu? Bisa. Salam buat teman-teman di RS Pertamina Tarakan. Siap. Salam juga ya, kita dari RS Tarakan ini. Dan untuk semuanya yang baru saja bergabung sama kita di sini, selamat bergabung semuanya dan selamat siang, salam sehat semua. Jangan lupa bahagia, kami akan kembali menghadirkan beberapa lagu untuk Anda. Kalau misalnya nanti saya mencarikan lagu ya, selamat untuk mendengarkan lagu-lagu yang kita sediakan terlebih dahulu ya. Request lagu Kak Aba Emma dari kelompok Centil. Di mana itu kelompok Centil? Assalamualaikum Mbak, aku orang pendatang baru nih Mbak, dari Tabalong Kalsel. Oh, pendatang baru. Selamat datang pendatang baru. Salken lagi nih dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tawau juga udah hadir nih sama kita. RS Tarakan tepatnya di mana? Di Tarakan, Mbak. Kampung 4 ya. Daerah Kampung 4, Kakak sayang ya. Pokoknya kalau RR Tarakan itu kita tuh berada di Kampung 4 dan enggak pernah pindah, ya enggak pernah pindah. Selalu di sini. Pokoknya salam kenal semuanya. Kembali kami hadirkan ide lagu dari Ratu Dewi, sembari nanti silakan menantikan lagu-lagu yang udah pada di request tadi ya. Ini dia lagu Ratu Dewi dengan Cintamu Oplosan. Oh,

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Ya, kembali bersama dengan kami dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wow, udah gemes kan ya pada komen-komen terus belum dibacain komentarnya. sabar ya. Kita sembari mendengarkan lagu-lagunya biar nanti untuk yang udah pada request-request bisa menikmati lagunya ya, seperti itu ya. Jadi seluruhnya tadi sudah ada lagu dari Kopi Dangdut ya, ada juga lagu-lagu dari mana lagi nanti kita akan hadirkan, ada lagu dari Dia Klasik dengan Prasangka, ada juga lagu dari Joni Iskandar dengan Secangkir Kopi, lagu Roma Irama dengan apa ini Bebas ya, terus ada lagu dari Iis Dahlia dengan Gerimis Mengundang. Oke, baik, kita akan mengangkat terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Muharam? Oh, Mas Agus Darmawan.
1: Ini Mas Agus, Pak.
0: Iya. Mas Agus Darmawan, gimana kabarnya?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, kalau gitu.
1: Sekarang kan
0: hujan
1: tadi pagi.
0: Iya, benar-benar ya. Ada gerimis-gerimis sih di sini, benar-benar. Gimana nih?
1: Ini hujan kencang.
0: Oh, alhamdulillah. Mau lagu apa ini?
1: Ya. Lagunya Bang Toib aja.
0: Bang Toib lagi? Bang Toib gak usah pulang? Atau Bang Toib gak pulang-pulang?
1: Itulah. Asal itu aja lah.
0: Okay.
1: Yang penting untuk
0: yang penting Bang Toib
1: aja lah ya.
0: Okay, baik. Waalaikumsalam. Ya, pendengar sudah hadir penelpon kita tadi ada Mas Agus Darmawan yang sudah bergabung. Katanya pengen lagu dari Bang Toib ya, bebas aja katanya. Mau Bang Toibnya gak usah pulang, atau Bang Toibnya gak pulang-pulang, atau Bang Toibnya harus pulang. Pokoknya semua deh, intinya lagunya bersifat terkait dengan si Bang Toib ini ya. Dari dulu ini lagu-lagu yang benar-benar gak purubah sama sekali ya. Gak lekan dimakan waktu, pokoknya lagu Bang Toib ini lagu legend sekali. Ya, pendengar kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami baik di 0821-5320-9845. Silahkan ya, monggo ya. Bagi Anda yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut, Anda bisa komen-komen pengen lagu-lagu apa saja nanti misalnya waktunya masih ada. Kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah Anda request dari tadi. Akan saya akan bacakan dulu komentar-komentar yang sudah pada masuk di sini ya. Di sini dari Salken Dek. Ya, oke. Salken lagi dari Siti Khadijah ya, dari Samarinda. Selamat siang dari Mang Aji di sini ya, Mang Jai. Selamat siang, Dek. Salam kenal ya dari jalur 19 DS Sukadamai Palembang. Sulkem Tanjung Logo. Oke, baik. Oh, lagu. Ada juga dari sudah jomblo 5 tahun, lama banget ya. Assalamualaikum ya. Salam kenal juga dari NTB ya. Lombok Timur Kecamatan Paringbaya Desa Bagik Papan. Oke, salam kenal juga. Lanjut lagi di sini ada dari Bang Mukhtar ya. Ning puterkan lagu Ceritan Hati ya dari Mernawari Ora Senakin atau dari Kota Baru Kalsel. Asih ya Bang Mukhtar. Assalamualaikum lagi nih dari Memeng ya. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Kalimantan Selatan, hadir daerah Kota Baru. Salam kenal juga untuk Mas Memeng ya, dan juga ini assalamualaikum lagi dari Mas Nanang ya.

Tarakan Samarinda gabung. Samarinda ada hujan sedikit, alhamdulillah. Rosiden juga masuk ya, Rosi 57B sekampung hadir ya. Bayu Sanjaya from Riau juga hadir nih, request lagu yang penting happy mbak katanya. Oke, siap. Lagu dari Ahyani juga nih, Salahkah dari Tanah Bumbu Mita, puterin lagu Nung Ang Dahlia Ikrurjana. Oke, lagu apa itu, nanti kita carikan lagunya ya. Lagunya makasih ya mbak. Oh iya, udah lagunya diputerin ya, sama-sama untuk Mas Teo ya. Assalamualaikum di sana tuh. Waalaikumsalam untuk Mas Kasim Omar ya. Pontianak juga sudah hadir bersama dengan kita di sini. Lalu dari Paringin belakang, Kalsel juga hadir, Kalbar juga hadir ya. Dari Belitung juga hadir di sini. Somprot Madiun hadir juga di sini. Palangkaraya sudah hadir, Lombok sudah hadir. Dari mana lagi, Kabupaten Kendal juga hadir di sini. Selamat siang dari Mas Mbak Baby. Selamat siang juga. Dari Banten hadir, dari Lampung Timur sudah hadir. Wah, luar biasa sekali ya. Ini sudah pada absen semua dari seluruh masyarakat Indonesia. Selamat bergabung bersama dengan kita dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Zubaida Ponorogo hadir. Salam kenal dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu untuk Masnya di Ponegoro ya. Apalagi ini dari Mbak Baby. Salam sehat Mbak dari Brebes. Oh, dari Brebes. Halo Mbak Baby, selumit dalam hadir. Nah ini dia masyarakat Kota Tarakan. Halo Mas Mandrai. Iya, selamat bergabung Mas Mandrai. Dan juga untuk seluruhnya yang masih join sama kita di sini, sekitar 35-an yang nonton. Kampung 4 hadir, daerah mana Kampung 4 tinggalnya di mana, ini kita tetanggaan ya. Salam kenal untuk TikToker di Kampung 4 ini. Astro Papua hadir, dari Papua juga sudah hadir. Bekasi Utara hadir, dari Mas Arvan di sana. Salam kenal Mas Arvan, semoga sehat selalu. Dan untuk seluruhnya yang sudah masuk bersama dengan kita, nantikan beberapa lagu-lagu lagi yang sudah pada di request tadinya, kita akan putarkan pastinya. Palembang Jatan hadir, cuaca panas membara, tete gelis. Aduh, kalau membara jangan lupa dikipasin masnya biar adem. Bontang hadir, kakak kami masih kabut, daerah mana Mbak Naura? Daerah mana ini yang masih kabut ini? Mungkin bisa di spill dulu daerahnya. Apalagi ini, dari mana lagi ini? Sumenep ya, Madura. Oh, dari Madura. Pulau Bunyu hadir, salam kenal dari Marnigri Giri Madia. Palembang hadir, bukan Palembang no Ayu. Oh, Pemalang. Aduh, sorry. Dari Pemalang ya. Lanjut lagi, dari Pertambakan juga sudah hadir. Pertambakan daerah mana ini? Pertambakan daerah Kota Tarakan juga kah atau daerah lain ini? Pokoknya salam kenal semuanya ya. Lanjut lagi, pagi tadi Kota Bontang itu turun hujan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Maratua hadir, ini Maratua di sini. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Salam dari Mansalong. Teman saya ada loh di Mansalong, Mas ya. Didik dari Gunung Pelindung, Lantim hadir. Wih, luar biasa. Request lagu Siksa Kubur. Tiba-tiba siang-siang panas-panas minta lagu Siksa Kubur. Oke, nanti kita cariin lagunya ya. Kampung 4 depan RRI, request lagu Menemukan Kamu untuk penyiarnya. Lagu Menemukanmu nih lagu, bukan lagu Seventeen kan ya. Kalau lagu dangdut kita puterin, kalau lagu popnya kita gak bisa puterin. Depan RRI katanya, jangan bilang kamu yang lagi jualan di depan ya. Bekasi Utara belum turun hujan ya sahabat TikTok, dan yang lainnya sudah pada turun hujan. Semoga nanti daerah Bekasi Utara itu juga bisa turun hujan, amin ya. Jadi nanti di sana kabut-kabutnya atau juga mungkin yang sudah mulai minim air ya bisa kembali seperti semula ya. Kita doakan bersama-sama untuk seluruh daerah yang sampai hari ini masih berkabut, masih belum turun hujan dan juga airnya juga semakin menipis. Palangkaraya ini masih kabut kakak, dekat Bandara Cilik Riwut. Semoga Mbak Nora ya, daerah Palangkaraya bisa sehat selalu dan bisa kembali pulih. Assalamualaikum, puterin lagu Derita Roma Irama. Baiklah, semangat mengantri ya. Ini soalnya lagunya banyak sekali ini yang sudah di request. Salam untuk dorang semua di Long Tarakan. Dorang semua, anak Tarakan banget ini ya Mbak, cocok ya. Siap. Halo kakak dari Gorontalo, halo juga untuk kamu yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kak dari Bu Suhartatik
Iyah di Kapuas Hulu. Halo, halo, halo, halo semuanya. Palangkaraya masih kabut kakak. Oh udah tadi dibacain ya. Lanjut lagi salam buat Mas Heri, Mas Bayu, Mbak Jube. Oke siap, siap. Nanti kita salamin ya. Setelah ini, oh bukan, bukan, bukan. Malam ada Mas Heri. Kalau Mas Bayu itu tadi pagi dia dinasnya. Request lagu Cinta Biru, salam dari Jawa Timur, Tulung Agung. Siap, siap, siap. Pokoknya semuanya salam kenal ya. Kita setelah ini kita bakalan lagu kita puterin lagi ya. Lagu Derita, masih deretan terakhir ini. Masih sekitar 10 lagu lagi ini baru lagu Derita. Sabar ya Mas Gor ya. Oke, kami hadirkan terlebih dahulu. Ini dia lagu-lagu yang sudah di request dari tadi. Selamat mendengarkan. Dan kalau misalnya nanti kita akan komen, kita akan bacakan komen-komen lagi selepas beberapa lagu berikut ini.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Dangdut adalah kita. Sudah dua lagu kami putarkan lagi, ada lagu dari Dia Klasik dengan judul Prasangka dan juga ada lagu dari Selski dengan Bang Toib Kawin Lagi. Oke, semua-semuanya di sini udah pada enggak sabar ya, kita bacakan satu-satu lagi ya untuk yang baru saja komen-komen dari tadi ya. Kita akan bacakan lagi dari atas dari mana ini? Dari sini aja deh. Yogyakarta hadir Mbak, dari Jogja udah pada hadir juga. Halo ya yang dari Jogja, salam kenal juga. Lanjut lagi dari mana di sini? Ya request lagu Derita ya. Salam selalu untuk semua kru di RRI Tarakan dari Balangan Kelsel. Siap. Salam juga ya. Salam kenal juga ya buat kamu ya. Abah ya, dari Abah ya. Lanjut lagi di sini Mbak, namanya siapa? Bersama dengan saya di sini Mbak Jubaida, bisa dipanggil Mbak Jube ya atau bisa dipanggil Mbak Edah juga boleh, bebas aja. Minta lagu Dayak dong. Aduh, maaf banget nih Pak Victory. Ya kita cuma lagu-lagu dangdut aja ya. Kalau lagu daerah kita belum bisa ini. Bukan belum bisa, tapi bukan segmennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. SMD itu dari mana ya? Samarinda hadir. Iya, salam juga ya Mas Yadi ya. Lanjut lagi di sini ada Mbak Endang, Jakarta Barat juga hadir di sini. Kalsel hadir lagi sama kita. Kaltim Kutai Timur ya, siap. Salam kenal Mbak Zubaida. Iya, di sini saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut lagi di sini ya. Dari mana lagi ini? Minta dua lagu dong ya. Oh, dua minta lagu dong. Kacang lepas kulitnya. Dari mana? Raja Wali. Oke ya, untuk Mas Johan ya. Nanti kita carikan lagunya untuk Mas Johan. Denpasar juga hadir di sini. Request lagu Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin. Semoga terhibur semuanya. Satu suara sejuta telinga. Cakep banget tagline-nya dari Anya Salon ya. Endang lagi nih. Assalamualaikum ya, selamat siang, sehat, amin ya. Salam buat Mas Haris. Oh iya, siap. Nanti kita salamkan ya. Assalamualaikum kakak cantik. Waalaikumsalam juga untuk kamu cantik ya. Bagaimana kabarnya kota Tarakan? Alhamdulillah, Tarakan dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita kabutnya udah tidak ada ya. Semoga gak kembali lagi kabutnya. Tapi kadang-kadang kalau pagi-pagi itu memang masih agak berkabut. Tapi alhamdulillah kalau udah siangan, kabutnya udah tidak ada, udah mereda dan udah aman lah pokoknya, udah sehat kembali kita. Lanjut lagi di sini. Masya Allah cantiknya, halo juga ya. Salam kenal dari mana ini? Dari Sta Serpong, di mana itu? Salam dari Sebangau Jaya Kak. Penantian Bagdang Dut. Oh, mau lagu penantian, boleh ya. Lagu penantian ini kalau gak salah lagunya Haji Roma Irama ya. Salam dari Palembang ya. Magelang juga hadir di sini. Minta lagu Gelas Retak, boleh ya. Dari mana lagi? Pasar Keltim hadir, pokoknya hadir semua ya. Selamat bergabung semuanya dimanapun Anda berada. Salam kenal ya bersama dengan kami di sini dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga sudah request-request lagu dari tadi ya. Apa kabar Tarakanku? Aku kangen pesonamu dari Lamandau. Keltek ya, emang pernah tinggal di Tarakan ini ya? Pernah tinggal di Tarakan ya, makanya kangen sama pesona Tarakan atau gimana nih? Oke, semuanya kami ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dari Mas Aswan Putra Enrekan ya. Ini baru saja juga nge-follow kita semua. Jangan lupa untuk meng-follow kita ya di akun mana saja sosial media, baik itu di Instagram, baik itu di aplikasi yang saat ini kita sedang gunakan, dan juga di YouTube channel kita. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Endang Tanah Bumbu, halo Mbak Endang. Penantian tuh Mansur Mbak. Oh Mansur, baik. Versinya Mansur S ya. Oke. Nanti kita bakalan putarkan lagunya. Nanti ini masih banyak sekali lagu-lagu yang belum kita hadirkan. Seperti ada lagu dari Joni Iskandar dengan judul Secangkir Kopi, Roma Irama dengan Bebas. Lanjut dari Iis dan juga Aas Ariska, di sini ada Gerimis Mengundang dan juga Evi Tamala dengan Asrama. Iya. Assalamualaikum ya Pindah Jatim. Reok hadir. Halo Reok. Pro 1 bener banget. Ini di Pro 1 Tarakan. Jangan lupa di follow, jangan lupa untuk selalu didengarkan. Jangan lupa dijadikan media ya
pemersatu bangsa ya, media terpercaya yang selalu dipercayai oleh seluruh para pendengarnya dan juga para yang nonton. Selamat bergabung semua untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama dengan kami di frekuensi 99,9 MHz dan juga di 97,9 MHz. Bagi Anda juga yang ingin menelpon kami secara langsung, merequest lagunya lewat telepon ya, kita saling menyapa di udara, boleh, silakan. 08-21-53-20-98-45. Selamat bertugas dan sehat selalu. Selamat bertugas juga untuk Mas YP ya, selamat berkegiatan ya, berkegiatan apapun itu. Dan untuk semuanya yang sedang mendengarkan kita di segmen Pro Dangdut, Anda boleh menelpon kami dan langsung menyapa kami di sini di studio dengan menelpon 08215320-9845. Request lagu Istri Soleha Roma Irama, Masya Allah. Iya. Ini hari ini kayaknya lagu Roma Irama di etalase lagi gacor banget ya. Lagi banyak peminatnya nih lagu Bang Haji Roma Irama yang ternyata tidak redup-redup dari dulu hingga sekarang. Lagu-lagunya legend semua, masih banyak penggemarnya ya. Lagu Imam S. Arifin ya, Mansur, Evita Mala, Roma Irama, Bunda Iis. Pokoknya ini lagu-lagunya makin hari makin banyak yang ingin dengarkan. Salam kenal semuanya untuk yang masih bergabung bersama dengan kita, sekitar 55 orang yang sudah join bersama dengan kita di live RRI Tarakan. Luar biasa sekali. Bagi Anda yang masih ingin bergabung, silahkan ya, Anda bisa komen-komen di bawah ya, langsung saja mau lagu-lagu apa, nanti kita bantu untuk sepal-sepilin. Sepal-sepilin udah kayak barang, sepal-sepilinnya langsung versi lagu ya. Oke, kita angkat lagi penelpon kita. Sekarang lagi ada yang angkat telepon. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Aduh, sayang sekali sepertinya ada yang lagi tes-tes ya. Oke, tidak masalah. Bagi Anda yang masih ingin menelpon kami, silahkan jangan malu-malu ya, 08215320-9845. Jangan cek ombak aja dong ya, langsung telepon kita di sini. Dengan Darwin mau request lagunya Ridho Roma, judulnya Dipilihkan Saja Kakak. Kirim salam buat semuanya. Terima kasih untuk Mas Darwin ya, request lagu Roma Irama ya, Roma Irama Kakak, Roma Irama ya. Judulnya Kematian. Oke deh, boleh ya. Salam kenal Kakak penyiar dari Kalteng, salam kenal juga. Kematian Mbak, siap ya. Jakarta hadir. Halo Jakarta, gimana Jakarta hari ini? Masih panaskah Jakarta hari ini atau seperti apa ya? Dan untuk semuanya yang baru bergabung, silakan ya, yang tadi baru saja cek-cek ombak ya, jangan dicek-cek aja. Boleh, silakan langsung bergabung bersama dengan kami di sini. Selamat datang semuanya. Jangan lupa untuk di-follow kita juga, dukung kita terus dengan cara men-follow kita ya, dan juga dengan cara me-like ya seluruh postingan kita juga ya. Salam dari Kaltim Mbak. Iya, Banjarmasin hadir ya. Dari mana lagi? Ngimbang Lamongan ikutan hadir. Senang sekali dari Lamongan hadir. Aduh, dari Mas Putra ini kasih kita gift ini. Salam Kakak dari Kalbar, salam juga. Palembang hadir. Halo Palembang. Dari mana lagi? Yuk absensi ya. Ini udah pada Mamuju Tengah, dari Mamuju juga hadir di sini. Luar biasa sekali, di seluruh masyarakat Indonesia sudah hadir bersama dengan kita dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan lupa ya, untuk segmen Pro Dangdut ini setiap harinya dimulai dari jam 13.30 waktu Indonesia Tengah sampai di jam 15 sore, atau dari jam setengah dua sampai jam 3 sore. Tarakan hadir dari Mas Putra ini warga Tarakan. Bulungan juga hadir ya. Dari mana lagi? Semarang Mbak Cantik dari Berau juga hadir. Salam kenal. Halo semua, salam kenal ya. Halo Cilacap, Kroya hadir. Salam kenal Mbak, salam kenal juga. Baiklah, setelah ini kita akan hadirkan lagu dari Joni Skandar dengan Secangkir Kopi Kampung 4. Keren ya. THM Tarakan Kakak ya, minta lagunya Roma Irama boleh ya. Pertama yang pernah dikirimkan apalagi ini? Sajo Hilir Bulungan. Pokoknya semuanya salam kenal, dan mari kita dengarkan kembali beberapa lagu yang akan saya putarkan untuk Anda semua, dan selamat menikmati.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Dangdut Dangdut adalah kita. Ya, pendengar masih bersama dengan saya di sini Jubaida. Tentunya sudah tadi lagu-lagu dangdut yang luar biasa sekali kami hadirkan untuk Anda. Oke, baiklah, dan tersisa satu lagu terakhir akan kami hadirkan untuk Anda bagi Anda yang masih ingin Mbak Kroya minta lagunya Jambu Alas. Aduh, maaf banget ya, kita udah mau tutup ini ya. Jual beli lagunya udah mau tutup ini. Aduh. Bercanda. Tapi nanti kita bisa next episode lagi di esok hari. Anda semua bisa bergabung lagi kembali bersama dengan kami tentunya di jam 13.30 hingga di jam 15 sore nanti. Untuk itu kami akan hadirkan beberapa lagu terakhir untuk Anda. Anda bisa mendengarkan langsung melalui FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Ini lagu terakhir untuk Anda adalah lagu dari Saskia featuring Fitri Karlina dengan Satu Jam versi ABG Tua. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Pendengar lagu dari Manja, Manis Manja Group, Aduh Buyung. Ini lagu terakhir di perjumpaan kita dan setelah ini akan hadir Agus bersama dengan Anda dalam edisi Tarakan di sore ini. Untuk itu, saya Juweda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi bersama saya Gus Maulana di akhir pekan ini ya, edisi Minggu 27 September 2026. Dan menggantikan tugas Jubaidah ya kepada sore hari ini, kembali saya menemani Anda selama 5 jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam update informasi yang akan saya sampaikan untuk Anda di sore hari ini dalam Tarakan Sore ini. Dan membuka jumpa kita ya dalam Tarakan Sore ini, yang mana di luar sangat panas sekali ya pendengar ya, khususnya di kota Tarakan tercinta. Bagaimana kondisi cuaca di wilayah lain? Semoga tidak panas banget ya seperti di Tarakan pada sore hari ini. Dan untuk menyejukkan kota Tarakan yang saat ini lagi panas-panasnya ya, kita ademin dulu dari miliknya Pongki Barata featuring Baim on Guitars dengan Seperti Yang Kau Minta.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa ya, kalau saya bersiaran ya, apalagi di akhir pekan ini, kita akan kembali update film-film yang bisa Anda nikmati di bioskop-bioskop terdekat Anda. Dan utamanya ya, karena mendekati bulan Oktober, mari kita coba intip ya, film-film apa saja yang akan dirilis pada bulan Oktober nanti. Nah, untuk film-film yang di telurkan ya oleh para sineas dalam negeri, diantaranya ada Conjuring yang akan rilis di 1 Oktober dan masih di tanggal yang sama ada Jamin Setia Selamanya. Dan kemudian ada Lobang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah. Ada juga Warga Rusun 609 dan empat-empatnya ya akan dirilis, diluncurkan di bioskop pada tanggal yang sama, yaitu di tanggal 1 Oktober 2026. Dan di satu minggu berikutnya, tepatnya di tanggal 8 Oktober 2026, ada yang berjudul Cidro Asmoro, yang mana menceritakan tentang seorang pria yang mendadak menjadi sensasi setelah video dirinya bersama pengamen viral dengan jutaan views. Dan masih di tanggal yang sama ada Empat Musim Pertiwi, yang mana menceritakan seorang bernama Pertiwi yang akhirnya pulang setelah 20 tahun pergi ya. Namun kepulangannya bukan sesuatu yang dinantikan oleh warga sekitar, bahkan keluarganya sendiri. Hanya Ma'irah dan Bisma yang menyambutnya. Dan ia datang untuk menghadapi empat musim hidupnya yang pernah membuat dunianya gelap gulita, sebelum perlahan menemukan jalan untuk kembali mekar dan menuju cahaya. Dan kemudian film berikutnya ya, yang mana tampaknya film horor ya, yang berjudul Hasud, yang dirilis di tanggal yang sama, yaitu 8 Oktober 2026. Yang mana film Hasud ini mengisahkan tentang empat orang yang pergi ke hutan untuk menjalani ritual penyembuhan. Namun, apa yang seharusnya menjadi perjalanan untuk menemukan kedamaian justru berubah menjadi misteri di antara mereka. Dan yang terakhir di tanggal 8 Oktober nanti ada berjudul Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Dari judulnya saja sudah kelihatan horor ya pendengar ya. Yang mana mengisahkan seorang Romo Thomas dan Romo Rendra yang harus berhadapan dengan entitas gelap yang sangat kuat, yaitu Iblis Repem yang lahir dari perjanjian darah leluhur. Teror mencekam bermula saat suatu ritual yang gagal di kota terpencil Indonesia memicu kekacauan besar dan mengharuskan gereja untuk melakukan pengusiran setan demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang dirasuki akibat jerat pesugihan. Nah, itu dia pendengar ya, film-film yang bisa Anda nantikan nanti di awal bulan Oktober.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lutfi Aulia mendengar dengan langit favoritku ya. Baru saja Anda nikmati di ruang dengar Anda di sore hari ini. Pendengar masih melanjutkan ya film-film yang akan rilis di awal bulan Oktober nanti. Setelah tadi kita coba ulas ya film-film yang dari dalam negeri yang akan tayang di bioskop-bioskop terdekat Anda. Ada juga film luar negeri yang akan rilis ya, terutama di awal bulan Oktober, yaitu di tanggal 2 Oktober. Ada berjudul Digger, yang mana dibintangi oleh Tom Cruise. Digger mengisahkan seorang pria bernama Digger Rockwell yang memiliki gelar orang terkuat di bumi. Akan tetapi dunia menjadi kacau saat kekuatan besarnya memicu bencana besar yang mengancam. Dan masih di tanggal yang sama, di 2 Oktober, ada berjudul Forgotten Island. Ketika merayakan malam terakhir bersama, Joe dan Raisa menemukan portal misterius yang membawa mereka ke pulau fantasi Nakali. Saat mereka menyadari bahwa kenangan seluruh persahabatan mereka adalah harga yang harus dibayar untuk kembali ke rumah, Joe dan Raisa kini berjuang untuk menemukan cara meninggalkan pulau itu sebelum mereka melupakan satu sama lain. Nah, itu dia pendengar ya, dua film Hollywood yang bisa Anda tonton di awal bulan Oktober nanti. Selain film-film yang sudah saya sebutkan tadi ya, film dari dalam negeri. Kembali ada di antaranya Conjuring, ada juga Jamin Setia Selamanya, ada Lobang Buaya, ada juga Warga Rusun 609.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar,

Pendengar masih di Prosa Utarakan kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita spill ya film dari dalam dan luar negeri, di awal bulan Oktober nanti kita bergeser ke pertengahan bulan Oktober nanti, di mana ada film berjudul Aplikasi Iblis ya, yang akan dirilis di 15 Oktober mendatang, di mana menceritakan seorang Arya yang diperankan oleh Junior Roberts yang masih gagal move on dari kematian tragis Laras yang diperankan oleh Dosma Hasenbosch. Ia nekat mencoba aplikasi misterius demi menghubungi arwah kekasihnya. Cinta yang membutakan justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Dan masih di tanggal yang sama di 15 Oktober ada berjudul Bapak Paling Jujur, di mana menceritakan seorang Jonas Prakoso yang merupakan calon gubernur muda yang tahu betul membangun citra sebagai pemimpin ideal. Di tengah kampanye, ia menjalankan strategi untuk memenangkan hati rakyat dan menjaga citranya tetap sempurna. Namun, kutukan dari neneknya membuat Jonas kehilangan kemampuan untuk berbohong. Sejak saat itulah

ia tak bisa lagi mengelak, menyaring ucapan, atau mengatakan apa yang seharusnya dikatakan demi menjaga keadaan. Dan dua film berikutnya yang akan dirilis di 15 Oktober yaitu ada Dendam Arwah Penari yang menceritakan kisah bangkrutnya usaha Pak Kusuma yang membuat Harum bersama keluarga pindah ke sebuah rumah tua peninggalan keluarga. Dan di rumah itulah Harum menemukan selendang misterius yang ternyata menyimpan dendam seorang penari dan dari masa lalu. Lalu yang terakhir ada Ghosting yang menceritakan seorang Alfian, prias jenazah yang terlahir dengan kemampuan indigo, yang menjalani kehidupan tenang di antara para arwah yang hanya bisa dilihatnya sendiri. Namun ketenangan itu berakhir saat ia bertemu Maya, arwah seorang influencer yang cerewet dan menolak pergi sebelum menemukan jawaban atas kematiannya. Nah itu dia ya film yang akan dirilis dalam kurun waktu tanggal 1 hingga tanggal 15 Oktober nanti. Kalau kita coba perhatikan ya pendengar ya, untuk film dalam negeri nuansanya lebih banyak ke horor ya pendengar ya. Jadi untuk Anda para pecinta horor mungkin bisa menjadikan list film-film yang akan tayang ini sebagai salah satu alternatif hiburan yang bisa Anda nikmati pada bulan Oktober nanti.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Von Agrocard.de
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar ya yang masih setia di Pro 1 RRI Tarakan pada minggu sore ini. Untuk Anda yang saat ini baru pulang dari perjalanan jalan-jalannya ya, atau kalau kata bahasa Gen Z itu healing ya, untuk hati-hati di jalan ya, dan semoga sampai kembali ke rumahnya masing-masing. Dan untuk yang baru keluar dari rumah setelah seharian di dalam rumah ya, menyendiri ataupun mengisi energi ya dengan me time, untuk juga hati-hati di jalan karena biasanya kalau sore-sore di Kota Tarakan khususnya ya sudah mulai padat dengan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Dan masih dalam Tarakan sore ini pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di mana dari dunia olahraga, dua pasangan ganda putra Indonesia dipastikan meraih medali nomor perseorangan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ini setelah Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin sukses menundukkan pasangan Nguyen Dinh dan Tran Dinh dari Vietnam pada babak perempat final. Dan dalam laga yang berlangsung di Ichinomiya City, Minggu 27 September 2026, Leo dan Daniel menang strike dengan set 21, strike set 21-6, 21-10. Dengan demikian, keduanya mengikuti jejak pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang lebih dulu lolos ke semifinal. Usai pertandingan, Leo mengatakan kemenangan ini merupakan hasil dari pengalaman pada pertandingan babak 16 besar. Menurutnya, pada babak perempat final, mereka harus menampilkan pola permainan yang terus menekan. Itu dia pendengar update informasi dari dunia olahraga ya, khususnya dari para olahragawan kita. Ada ganda putra Leo Daniel dan kemudian ada Fajar Fikri dalam Asian Games 2026.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih. Buru-buru.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, toh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pada hari ini ya pendengar, Hari Komedi Nasional ditetapkan pada tahun 2025 lalu melalui keputusan Menteri Kebudayaan tanggal 27 September, dan bertepatan pada hari ini ya dipilih karena bertepatan dengan hari lahir tokoh komedi Indonesia Bing Slamet. Salah satu bentuk komedi yang berkembang dan banyak ditemui di Indonesia adalah stand-up komedi. Komika dapat tampil di panggung, televisi, hingga berbagai platform digital. Dan pendengar, National Comedy Center mencatat stand-up komedi mulai berkembang dari pertunjukan hiburan panggung di Amerika Serikat. Saat itu, beberapa komedian membuat penonton tertawa hanya dengan berbicara tanpa menggunakan properti. Dan di Indonesia ya pendengar, lawak tunggal sebenarnya sudah dikenal sejak beberapa dekade yang lalu. Sejumlah pelawak seperti Bing Slamet, Iskak, S. Bagio, dan Edi Sud pernah tampil seorang diri di atas panggung. Namun perkembangan stand-up komedi dengan format modern mulai terlihat di tahun 90-an. Ramon Papana dan Harry De Vretes menjadi salah satu tokoh yang memperkenalkan format tersebut melalui berbagai kegiatan komedi tunggal. Menurut kajian Universitas Diponegoro, keduanya mengadakan lomba lawak tunggal di Boim Cafe pada tahun 92. Acara ini menggunakan materi yang berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan pribadi peserta. Ramon kemudian mendirikan Komedi Cafe di Jakarta di tahun 97. Tempat tersebut menjadi salah satu ruang bagi komika untuk mencoba materi melalui kegiatan open mic. Open mic memberi kesempatan pendengar kepada orang untuk naik ke panggung dan mencoba materi komedi di depan penonton. Kegiatan ini kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan komunitas stand-up komedi di Indonesia. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada suatu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir, lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda ya yang saat ini baru balik ya dari refreshingnya ya, dari mana-mana, dari tempat wisata, dari tempat belanja atau dari tempat nongkrong ya pada hari Minggu ini. Dan kembali kami update informasi untuk Anda pendengar, di mana tunggal putra Bismo Raya Oktora menjadi juara pada Polytron Surabaya International Challenge 2026. Bismo menang atas rekan sejawatnya, Chico Aura Dwi Wardoyo, dengan skor 21-13, 10-21, dan 21-17. Pertandingan berlangsung di Gor Bulutangkis Sudirman Surabaya pada hari ini, Minggu 27 September 2026, yang mana laga ini berlangsung selama 61 menit. Dan pendengar, seusai pertandingan, Bismo Raya Oktora mengutarakan rasa syukurnya dapat menyelesaikan permainan tanpa cedera.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Udah gaji ya nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Didi.
1: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
2: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
3: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
4: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil denger musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Pendengar, lagu dari Milik Jang Fatin dengan Dia, Dia, Dia menjadi lagu penutup dia di jumpa kita dalam tarakan sore ini. Saya Agus Mulana pamit undur diri, namun jangan beranjakanlah. Selain ini rekan saya Ervi Febrianti akan menemani Anda dalam tarakan malam ini. Dan sebelum itu pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara

0: keseharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Stranas Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
4: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
3: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
4: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
5: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
4: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
7: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku

0: kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
1: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan mungkin akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
0: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
0: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
4: Bapak, lahan teguh milik warga.
5: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
6: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
5: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Pasal kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
7: Kepada warga masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
5: berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
8: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
9: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Stoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
8: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENC memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
9: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Stoli Edi Joy Nabaho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
10: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
9: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
12: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
11: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
13: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
11: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
14: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
15: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dan dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
14: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
16: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
14: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
17: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Ya Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabar? Kita bertemu kembali untuk edisi siar 27 September 2026. Hari apakah ini? Hari Minggu, saudara-saudari. Kalau sudah hari Minggu, beda ya. Kalau kita di hari Jumat malam sama di Minggu malam. Kalau Jumat malam tuh vibes-nya udah kayak, iya, menuju akhir pekan itu udah kayak gimana ya kan. Nah ini sekarang menuju hari Senin lagi, kayak gimana lagi nih. Well, yang namanya I Hate Monday tuh udah gak berlaku lagi ya. Sekarang kita harus mencintai setiap hari, karena setiap hari itu sebenarnya hari yang baik loh ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, menjalaninya ya kan. Pokoknya kita semuanya tuh nawa itu aja, niatnya aja. Pokoknya hari ini kita niatkan yang baik-baik aja, ya insya Allah nanti feedbacknya ke kita juga baik-baik aja gitu ya kan. Nah tapi bicara soal Senin itu kan biasanya karena hari pembuka sibuknya agak beda ya kan. Nah supaya kita besok itu gak hektik ya, hektik supaya gak, apa sih kalau bahasa ininya ya, gerusa-gerusu, buru-buru. Nah jadi persiapannya mulai dari sekarang ya. Apa yang harus disetrika, setrika sekarang. Outfit apa yang mau digunakan besok siapin. Termasuk juga untuk anak-anak sekolah. Sampai ke topi, kos kaki, dasi. Nah segala atribut ya. Jadi besok itu gak ada lagi drama-drama kehilangan ini, kehilangan itu, ya kan? Jadi hamin satu tuh udah pas banget untuk mempersiapkan semuanya. Yang bekerja juga, kalau misalnya besok ada urusan-urusan apa gitu dengan pekerjaannya, perlu pendukung-pendukung apa ya disiapin gitu ya dari sekarang. Supaya besok intinya tuh gak sibuk, gak buru-buru, karena itu nanti ujung-ujungnya bakal stres. Pagi-pagi hari Senin udah stres, wassalam ya. Perjalanan siang, sore, dan malamnya nanti agak sulit gitu ya, karena untuk membalikkan mood itu agak sulit loh ya. Nah jadi siapin aja mulai dari sekarang, dan kami temani Anda dengan agenda siar yang sudah tersedia seperti biasa ya. Kalau Minggu malam ya program tetap kita musik dan info, lalu nanti juga ada drama radio, ada warta musik ya kan, ruang rindu dan juga jazz music. Itu semua nanti pokoknya muaranya adalah menemani Anda menikmati perjalanan malam yang mungkin malam ini ya penuh kesibukan ataupun yang sudah melanda ini. Sudah siaplah untuk menghadapi hari Senin besok dengan segala preparation-nya ya. Oke, kita temani Anda yang di rumah aja, yang di perjalanan atau yang lagi kerja. Iya dong ya, bukan berarti hari Minggu hari libur untuk semua. Ada yang lagi kerja, ini yang ngomong. Ya kan, jadi memang kebijakan kerja tuh beda-beda ya kan. Gak mesti yang namanya tanggal merah weekend itu berlaku libur bagi semua. Ada yang harus kerja. Nah yang harus kerja, yuk kita tos, kita semangat, lewati suasana kerja kita dengan mood yang bagus. Nah, nanti pulang juga moodnya bagus, istirahat. Nah besok bisa menikmati hari selanjutnya ya. Syukur-syukur kalau besok adalah jadwal off-nya. Karena biasanya kalau shift-shiftan gitu, liburnya gak mesti di weekend, liburnya gak mesti tanggal merah ya kan. Tapi bisa menikmati off day di hari kerja, di weekday. Nah nikmatilah itu, syukur-syukur kalau besok off gitu ya. Tapi kalau besok masih harus kerja lagi ya gak apa-apa ya. Toh semuanya memang hari-hari kerja yang harus dilewati ya kan. Yang penting kita sehat, itu aja yang utama ya. Selalu saya bilang tuh yang penting kita sehat, karena kalau kita sehat kita mau ngapa-ngapain aja tuh gampang guys ya. Kita mau ngapa-ngapain, kita mau kerja, kita mau kesana kesini enak insya Allah gitu ya. Tapi kalau kita lagi sakit, at least sakit kita hanya sakit kepala aja, itu sudah cukup mengganggu ya kan. Jangankan buat kerja, untuk have fun aja ketika kita sakit kepala mengganggu ya. Jadi kalau sehat, nah jangan lupa ya, udahkah bersyukur hari ini? Udah dong ya. Okelah, ini beberapa lagu selingan untuk menantikan tepat pukul 21. Nanti kita hadirkan drama radio dari Cold, apa ini? Cold Dieck ya, dengan Beautiful Day.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
2: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
2: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Menemani perjalanan kita, sebelumnya hadir Pamungkas dengan One Only. Pendengar selamat malam di menit ke-45 dari pukul 20 malam hari ini. Ya, sudah saatnya kita beristirahat ya, karena semakin malam biasanya semakin menuntut tubuh ini untuk rebahan. Tetapi bagi sebagian orang yang katanya mengidap insomnia, jam segini mah masih pagi. Jangan kebiasaan lah ya, begadang diteruskan ya, gak ada sehat-sehatnya untuk tubuh pendengar. Itu merusak tubuh pelan-pelan ya, bisa dikatakan Anda sedang membunuh diri Anda pelan-pelan dengan kebiasaan begadang yang tidak penting gitu ya, tidak perlu dilakukan ya. Kalau begadang tadi karena Anda menunggui keluarga yang sakit, ada pekerjaan ya, pokoknya ada sesuatu yang sifatnya tanggung jawab, iya itu logis ya. Tapi kalau tidak ada ya, untuk apa sih merusak tubuh dengan kebiasaan begadang dengan dalih insomnia? Insomnia itu sebenarnya muncul ya karena pembiasaan ya, karena kerap kali menunda waktu tidur, menahan-nahan ngantuk, dan akhirnya tubuh resisten dengan rasa ngantuk ya kan. Tunda sebentar ya udah, habis itu gak ngantuk lagi, dan tembuslah sampai ke dini hari kebiasaan gak tidur gitu ya. Ini berlangsung terakumulasi terus menerus dan jadilah tadi keluhan insomnia. Seandainya Anda merutinkan diri untuk selalu memaksa tubuh ini punya kebiasaan tidur pada pukul 22 lah paling lambat, itu sudah akan menjadi doktrin bagi tubuh ya, akan menjadi setting yang permanen. Karena ya ini terjadi juga pada orang-orang yang terbiasa bangun pagi meskipun itu di hari libur maupun akhir pekan, karena tubuh sudah tersetting, sudah dilatih, sudah di set sedemikian rupa untuk bangun nih jam segini setiap pagi. Begitu juga waktu tidur, logikanya semua itu bisa diatur ya. Tetapi ya karena para pelaku insomnia ini mengaturnya sebaliknya, maka seperti itulah yang terjadi ya. Tubuh tidak terbiasa untuk tidur sebelum tengah malam. Ada juga yang katanya insomnia ya karena beban pikiran ya, karena ada masalah mental ya. Ya mungkin itu bukan ranah saya untuk berkomentar ya, tetapi jika keluhan itu terasa ya karena dengan alasan-alasan yang berkaitan dengan kesehatan mental, maka insomnia itu jangan diteruskan dengan begitu saja. Temui orang-orang yang berkompeten di bidang kesehatan mental ya. Dengan demikian, selain Anda mengobati gangguan-gangguan mental itu, Anda juga sekaligus mengatasi gangguan insomnianya yang katanya disebabkan oleh pikiran-pikiran ya, disebabkan oleh gangguan-gangguan mental itu ya. Jadi jangan dibiarkan berlama-lama, temui orang-orang yang berkompeten ya. Gak usah takut dengan stigma kalau kita mengunjungi psikiater, kita mengunjungi psikolog itu ada yang gak beres dengan kita. Gak usah dibayangi dengan stigma seperti itu ya. Malah itu menunjukkan Anda cerdas gitu. Anda tahu kapan harus bisa mewaspadai, melakukan antisipasi. Itu adalah tipikal orang cerdas. Supaya gak terlalu jauh, supaya gak terlalu dalam dampaknya nanti dialami gitu ya. Jadi gak usah mikirkan dulu deh stigma-stigma negatif ya berkaitan dengan kunjungan kita ke ahli-ahli jiwa gitu, enggak ya. Itu lebih kepada usaha kita secara cerdas untuk bisa melindungi tubuh, melindungi diri, melindungi mental dari kemungkinan-kemungkinan lebih buruk yang akan terjadi kalau kita membiarkan itu terus berlama-lama menggerogoti kita dari dalam ya. Oke. Tapi ya harapan saya pokoknya semuanya sehat deh ya, baik fisik maupun mental, dan gak ada alasan untuk begadang gitu loh, kecuali Anda adalah pekerja malam, Anda punya alasan logis lah untuk begadang. Kalau gak ada ngapain ya. Anda harus tahu bahwa malam hari itu dimulai pukul 11 malam tuh tubuh lagi kerja loh. Tubuh lagi serius-seriusnya bekerja untuk menyaring racun dalam tubuh kita, meregenerasi sel-sel, memperbaiki jaringan-jaringan organ dalam kita. Nah, kalau kita enggak tidur, ya gimana mereka mau kerja gitu ya kan? Dan akhirnya ya itu kenapa dikatakan orang-orang yang begadang itu sebenarnya tengah merusak dirinya secara perlahan ya. Nah, ini juga musim kemarau ya.
pokoknya hujan jarang lah ya kan. Hujan jarang, kita juga menikmati pemadaman air bersih bergilir. Tapi ya jangan dikira dulu kalau musim kemarau kita bebas dari ancaman DBD. Nah ini yang selalu diingatkan karena ini juga sangat berbahaya ya, terutama bagi anak-anak. Banyak sekali kasus yang terjadi sampai harus menghilangkan nyawa karena terlambatnya penanganan. Ini memang kita lagi panas-panasnya, lonjakan suhu udara, ada kekeringan ya. Tapi ternyata kondisi seperti ini justru bisa menciptakan kondisi ideal bagi penyebaran virus dengue. Ancaman demam berdarah dengue tetap tinggi dan wajib kita waspadai meskipun di musim kemarau. Kenapa? Karena dari penjelasan di artikel rri.co.id ini, nyamuk itu justru lebih agresif ketika musim kemarau. Karena peningkatan suhu udara membuat metabolisme nyamuk Aedes aegypti itu meningkat. Jadi mereka lebih aktif dan lebih sering menggigit manusia. Dan pada musim kemarau, virus itu berkembangnya lebih cepat. Suhu panas akan memperpendek masa inkubasi dan membuat virus dengue akan lebih cepat bereplikasi di dalam tubuh nyamuk. Nah, apalagi nih kita dalam kondisi yang langka air bersih, ya kan? Jadi kita nih banyak menampung air dalam wadah atau ember dan sering kali terbuka karena kita minim pemahaman atau kita lupa gitu ya. Dan ini adalah sarang empuk bagi nyamuk untuk bertelur. Dan karena itulah diingatkan ya, karena nyamuk ini akan lebih sering menggigit ketika suhu udara meningkat, musim kemarau ini justru bisa meningkatkan potensi kasus DBD. Dan genangan-genangan air di bak mandi, ember, talang air atau barang bekas, nah ini masih jadi tempat favorit untuk berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD. Jadi perhatikan kembali ya tempat wadah-wadah air Anda, tandonnya ya, penyimpanan airnya ditutup, pastikan tidak ada celah untuk menjadi tempat berkembang biakan si penyebab DBD ini tadi ya. Kalau dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2024 aja ya, banyak sekali kasus DBD mencapai 88.593 ya, tapi kasus kematiannya 621. Jadi angka ini mencakup 456 kabupaten atau kota di 34 provinsi dengan kasus kematian terjadi di 174 kabupaten atau kota di 28 provinsi. Ini data di tahun 2024 di minggu ke-17. Data ini kan pasti berkembang dan ini menunjukkan bahwa DBD itu masih menjadi ancaman kesehatan yang nyata dan perlu kewaspadaan sepanjang tahun. Jadi bukan hanya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saja yang menganjurkan masyarakat untuk menerapkan 3M plus sebagai langkah pencegahan utama DBD, tapi kita sebagai masyarakat juga harus lebih mawas diri, lebih cerdas ya untuk bisa melakukan proses-proses sanitasi di rumah ya, yang kaitannya juga dengan mencegah perkembangbiakan nyamuk penyebab demam berdarah ini ya. Jangan lupa untuk menguras tempat penampungan air secara rutin, lalu tutup rapat tempat penyimpanan airnya, daur ulang barang bekas yang dapat menampung air, dan plusnya itu pakai deh lotion anti nyamuk ya, memasang kawat kasa atau kelambu boleh ya. Dan jangan nih kebiasaan nih bapak-bapak nih ya, suka menggantung pakaian terlalu lama apalagi di belakang pintu. Ini bisa jadi sarang nyamuk pak ya. Dan melakukan pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala ya. Selain 3M plus, kabar baiknya dari Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa vaksin DBD kini sudah tersedia dan telah mendapatkan approve atau persetujuan dari BPOM sebagai salah satu upaya perlindungan tambahan. Jadi kalau ada yang mau, oh mau vaksin DBD nih, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan untuk Anda mendapatkan informasi lebih lanjut ya. Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Profil dari grup musik yang cukup populer, Jesse, ya. Nanti kita akan bahas dengan beberapa lagu mereka juga yang, ya, mungkin ada satu dua di antaranya yang pernah Anda akrabi, ya. Oke, kita mainkan dulu drama radio dengan judul Titik Jenuh, produksi dari RRI Bandung.

Yuri adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya.
2: Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
3: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
2: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
3: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, mau apapun aku bebas. Gak ada yang melarangku.

Garda, kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

Dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU, bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku gak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

0: Pendengar, selamat datang di Warta Musik Pro Satu RRI Tarakan. Malam hari ini kita untuk malam hari ini akan membahas, nah kalau Anda kenal suaranya ya, vokalisnya ini namanya Fadia. Mereka adalah grup musik Bunglon. Pendengar, Bunglon adalah grup musik asal Indonesia, dibentuk pada tahun 1998 ya. Dan awalnya grup musik ini anggotanya ada 4 orang. Ada Eko sebagai basis, ada juga Kice gitaris, Derry keyboardis, dan Fadia vokalis. Lantas ada Andre Chilling yang bergabung menjadi personel tetap Bunglon sebagai drummer di album kedua mereka di sekitar tahun 2001 ya. Nah, kalau kita flashback lagi di tahun 98, di mana mereka baru mengawali karirnya dengan merilis album pertama yang judulnya Biru. Album pertama ini dirilis pada tahun 99 ya. Dan saat itu diproduseri oleh Bongky Marcel dan Uli Dalimunte. Lanjut lagi, Bunglon kembali merilis album kedua yang judulnya Emas. Ini merupakan album terakhir Fadia sebagai vokalis Bunglon, di mana saat itu Fadia mengundurkan diri pada tahun 2003. Nah, tapi di lagu Rembulan yang saat ini kita dengarkan, ini masih suara Fadia ya. Oke. Masih ada beberapa informasi tentang Bunglon ini yang terbentuk di tahun 1998 ya. Bagaimana nanti kiprah mereka di belantika musik Indonesia, bagaimana juga dilema yang biasanya dihadapi oleh personil band ya, di mana ada yang hengkang, ada yang masuk ya, ada perbedaan idealisme, prinsip dan lain sebagainya. Kita nikmati dulu beberapa lagu dari Bunglon untuk Anda.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Oke, pendengar masih di Warta Musik Pro 1 RRI Tarakan ya. Masih dengan Bung Lon, grup musik asal Indonesia terbentuk dari tahun 98. Nah, pendengar, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana album mereka telah sampai di album kedua yang judulnya Emas. Dan ini adalah album terakhir si vokalis Fadia ini berkontribusi ya, karena pada akhirnya dia mengundurkan diri pada tahun 2003. Nah, lanjutlah pada album ketiga, yaitu Sendiri di tahun 2004. Bung Lon saat itu menyatakan keluar dari label EMI untuk kemudian melanjutkan dengan memproduksi sendiri album tersebut. Album itu yang distribusinya dititip edarkan melalui label Alpha Records telah mempunyai seorang vokalis baru untuk menggantikan Fadia sebagai vokalis sebelumnya yang mundur karena Fadia kabarnya akan tinggal di luar negeri. Nah, adalah Audrey Papilaya, vokalis mengganti Fadia yang sebelumnya juga bukan nama baru di Belantika Musik Indonesia, karena Audrey ini adalah mantan vokalis dari sebuah kelompok vokal yang cukup populer juga kalau Anda pernah dengar, Molukas. Nah, setelah menelurkan album ketiga pada tahun 2004, pada tahun 2005 Bung Lon sempat tidak aktif secara produksi musik untuk membuat single atau juga membuat album baru, dan mereka juga jarang saat itu menerima tawaran untuk tampil karena memang masing-masing personilnya mengaku sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, tibalah pada tahun 2009, Andre Chiling, salah satu personil Bung Lon, terkena musibah yang akhirnya membuat Bung Lon kehilangan seorang drummer tetapnya karena kecelakaan yang terjadi di Bandung. Andre Chiling saat itu harus berpulang akibat kecelakaan yang dialaminya, dan semenjak kejadian itu Bung Lon sempat diisukan telah bubar dan tidak lagi aktif sebagai band. Tetapi dalam biografi singkat mereka pada tahun 2015, Bung Lon kembali reuni. Walau personil Bung Lon sendiri saat itu hanya Derry, keyboardis, Audrey, vokalis, dan Eko, bassist. Saat itu ada event musik yang dinamakan The 19 Festival Big Reunion yang Bung Lon kembali menghibur fans-fansnya di Istora Senayan setelah kali terakhir mereka tampil di tahun 2005 ya. Nah, kalau kita tarik mundur lagi 2015 ke 2026 aja sudah 11 tahun ya. Jadi memang Bung Lon ini sudah lama sekali vakumnya, bahkan sudah digantikan vokalisnya. Ya, mungkin belum ketemu soul-nya lagi ya. Biasanya kan band-band seperti itu. Ya, ada masanya untuk berhibernasi dan nanti akan kembali dengan karya-karya yang lebih baik. Untuk saat ini kabar terbaru dari beberapa personil mereka yang berhasil dihimpun ya dari berbagai sumber, Fadia sebagai vokalis utama di formasi awal memang mundur dari tahun 2003 ya, karena saat itu Fadia menikah dan namanya tenggelam di Belantika Musik Indonesia. Namun akhirnya ada kabar terbaru yang mengungkapkan bahwa Fadia ini sudah menetap di Sydney, Australia, dan sudah lebih dari 23 tahun dia menetap di sana. Dan Fadia di Sydney beralih profesi dari seorang vokalis menjadi seorang pendidik dan bahkan menjabat sebagai kepala kurikulum di sebuah sekolah taman kanak-kanak di sana. Ya, tapi keputusannya untuk pindah ke luar negeri, pendengar, juga didorong demi pengobatan sang putra yang memang menderita satu penyakit ya. Tapi hubungannya dengan mantan personel Bung Lon lainnya diklaim tetap berjalan baik hingga saat ini. Dan tadi yang sebagaimana sudah saya sebutkan ya, bahwa almarhum Andre Chiling atau nama lengkapnya adalah Andre Fahreza, posisinya sebagai drummer, bergabung dengan Bung Lon sejak album kedua di tahun 2001. Namun ya, saat itu di tahun 2009, tepatnya pada tanggal 31 Agustus, Andre meninggal dunia akibat kecelakaan mobil di kawasan Dago, Bandung setelah kendaraan yang ditumpanginya masuk ke dalam jurang. Nah, untuk vokalis pengganti Audrey Papilaya yang juga mantan personil grup vokal Molukas menggantikan posisi Fadia mulai album ketiga di tahun 2004. Audrey ini sempat beberapa kali terlibat dalam proyek reuni Bung Lon termasuk saat

Jonglo tampil dalam sesi live dan acara-acara festival nostalgia. Sampai saat ini juga Audrey masih mengisi-mengisi acara-acara musik ya, tapi lebih banyak off air ya. Dan dia juga menekuni bisnis. Sementara itu untuk Eko, sang basis, Kiche, gitaris, dan Derry keyboard, ini adalah para personel inti yang masih berupaya untuk mempertahankan eksistensi Bunglon di sela-sela kesibukan mereka masing-masing. Dan beberapa waktu lalu mereka sempat merencanakan perilisan karya baru ya atau single, serta aktif kembali mengisi panggung reuni untuk mengobati kerinduan para penggemar. Dan mudah-mudahan rencana ini bisa segera terrealisasi ya, karena meskipun singkat perjalanan mereka, tapi Bunglon ini sempat juga menghasilkan lagu-lagu yang populer dan juga ada ya penikmat musik mereka. Kita tinggalkan sudah biografi singkat dari Bunglon, kini kita menikmati lagu demi lagu yang sudah disiapkan Mas Ai ya, dari koleksi Bunglon ini, dari berbagai album yang telah mereka hasilkan. Walaupun sepanjang karirnya mereka hanya menghasilkan 3 album ya. Di tahun 1999 dengan tajuk Biru, dan album Emas di tahun 2001, dan juga album sendiri di tahun 2004. Sempat ada single yang dihasilkan ya, single dulu bersama Monita Tahalea di tahun 2019, dan Berdua Selamanya juga di tahun 2019. Dan walaupun singkat karya mereka di Belantika Musik Indonesia, namun di tahun 2000, tepatnya di tahun 2000 ya, di event, no bukan event, ini di ajang Anugerah Musik Indonesia, dalam kategori pendatang baru terbaik, mereka sempat tercatat sebagai nomine ya, dengan judul lagu yang waktu itu diajukan adalah Kau, yang baru saja tadi kita dengarkan. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami. Kami masih hadirkan lagu demi lagu dari koleksi Bunglon, masih dalam Warta Musik edisi 27 September 2026. Nah, setelah Kau, kali ini juga ada lagu mereka yang tak kalah terkenalnya, Denganmu.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Santra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iya,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Dengan ini disampaikan
2: RRI dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan. Warta Musik masih menyisakan 2 menit lagi dalam sesi ini, dan masih ada satu lagu lagi koleksi dari Bung Lon untuk kemudian kami akhiri. Dan kita beralih dengan Ruang Rindu ya. Sudah kami siapkan juga lagu-lagu dalam kemasan format Ruang Rindu menemani Anda dari pukul 22 atau pukul 10 malam hingga menjelang pukul 11 malam nanti atau pukul 23. Jadi yang sudah bersiap-siap untuk istirahat, ya udah ya, siapkan ritual malamnya, rutinitas sebelum tidur ya. Di antaranya adalah memastikan segala bentuk aspek keamanan bisa terpenuhi ya. Oke, kita hadirkan satu lagi koleksi Bung Lon. Ini sekaligus saya mohon pamit undur diri dari sesi kita di Warta Musik Pro 1 edisi 27 September 2026. Lawan diri dari Bung Lon.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ya, kalau generasi sebelumnya mungkin pernah mendengar lagu ini dari suara Andi Maria Matalata, pernah menyanyikan lagu ini ya. Ya, penyanyi-penyanyi lawas ya, karena sebenarnya lagu lawas juga, semua bisa bilang. Balawan akan segera berlalu dan saat ini sudah di menit ke-22, beranjak juga dari pukul 22. Well, selamat malam yang sudah memulai waktu tidur. Ya udah, kalau mau tidur taruh dulu deh ponselnya. Karena scrolling HP sebelum tidur itu bukannya malah mendatangkan ngantuk, tapi lebih kepada mengajak Anda untuk terjaga lebih lama ya. Kenapa? Ya karena kalau kita scrolling HP kan kita ngelihat itu layar, dan di layar itu ada paparan cahaya gelombang pendek atau blue light ya, yang terpancar dari layar ponsel. Nah, ini nanti bisa kayak mengecoh gitu loh ya, kayak menipu sel peka cahaya di mata. Jadi ini akan mengirim sinyal ke otak dan bilang ke otak bahwa hari ini belum berakhir. Hari ini belum berakhir, jadi jangan ngantuk dulu. Nah, akhirnya si otak ini membuat sistem sirkadian tubuh bergeser dan menunda munculnya rasa ngantuk karena ada instruksi palsu tadi ya, dari si blue light itu. Nah, akhirnya apa? Terhambatlah produksi hormon melatonin yang tugasnya kasih sinyal kepada tubuh kalau waktu istirahat udah tiba. Dan selain juga mengganggu kadar melatonin, informasi dan konten menarik yang Anda tonton di media sosial itu akan memicu cognitive arousal. Ini kondisi di mana otak Anda itu dipaksa untuk tetap ada dalam fase terstimulasi dan berjaga. Nah, akibat ini ya, karena yang diserang adalah keterjagaan mental, nah akhirnya seseorang itu akan membutuhkan durasi yang jauh lebih lama untuk bisa tertidur lelap. Nah, kan akhirnya durasi tidur terpangkas, ya kan? Dan bayangkan kalau ini terjadi secara konsisten, akhirnya akan merugikan otak karena sel-sel saraf akan kehilangan waktu penting, waktu krusial yang dibutuhkan untuk melakukan regenerasi harian secara optimal. Nah, jadi kita hindari yuk gangguan fungsi otak dan kelelahan saat bangun pagi. Dimulai dari malam ini ya, batasi penggunaan gawainya atau ponselnya setidaknya 1 jam sebelum tidur. Gak usah lagi scrolling ya. Kalau misalnya, saya belum ngantuk nih, jadi ya terpaksa buka HP. Baca aja buku cetak ya, lebih ke buku aja. Itu lebih ngundang rasa ngantuk dan gak ada blue light dari buku ya kan. Atau cara lainnya adalah redupkan cahaya kamar Anda supaya otak ini bisa lebih cepat relax. Kalau otak santai, insya Allah nanti seluruh tubuh kita juga akan ikut relax ya, karena kan sinyal yang utama itu dari otak ya kan. Jadi selamat tidur ya, udah ditaruh dulu handphonenya. Kalau mengundang rasa ngantuk boleh ya, lebih ke cara konservatif aja, ke baca buku. Buku gak ada paparan blue light yang bisa mengganggu ritme tidur Anda. Buku itu malah mengundang rasa ngantuk kan, lama-lama mata lelah gitu ya kan. Oke, selamat tidur semua. Kita lanjut ya. Tadi ada balawan, semua bisa bilang. Nah, kali ini kita maju lagi ke penyanyi beberapa tahun. Ini penyanyi lama juga ya, tapi beda latar belakang. Balawan tadi kan termasuk grup baru ya, cuman yang dinyanyikan adalah lagu cover. Nah, kalau ini lagu dari seorang penyanyi asal Surabaya. Sempat tersandung kasus narkoba, tapi bangkit lagi dan lebih mantep karirnya ya sebagai solois. Karena waktu itu kita kenal dia sebagai vokalis dari band supernya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ari Lasso? Kali ini beliau akan bersama kita dengan Cinta Terakhir.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Iya, pendengar. Setelah tadi Ari Lasso dengan Cinta Terakhir, ada juga Kafein dengan Tiara, dan baru saja berlalu suara dari penyanyi legendaris Indonesia, Chrisman Syah Rahardi atau Chrisye, Seperti Yang Kau Minta. Kita mengenalnya dengan nama panggung Chrisye ya, padahal beliau ini terlahir sebenarnya dengan nama Christian Rahadi, lalu berganti menjadi Chrisman Syah Rahadi. Kelahiran 16 September 1949 ya. Chrisye ini berlatar belakang dari etnis Tionghoa Indonesia ya. Dan banyak sekali karya-karyanya di belantika musik Indonesia dengan suara khasnya dan kerjasamanya juga dengan musikus-musikus Indonesia lainnya seperti Guru Soekarno Putra ya, yang baru saja juga berpulang, dan juga Erwin Gutawa. Selama karirnya lebih dari 25 tahun, mendiang Chrisye telah menghasilkan 20 album solo serta sempat main dalam satu film di tahun 1981, pendengar ya. Seindah Rembulan judul filmnya kala itu ya. Dan perjalanan karirnya yang begitu moncer di dunia musik Indonesia berakhir pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2007. Chrisye berpulang di rumahnya setelah bertahun-tahun menjadi seorang pejuang kesembuhan dari kanker paru-paru. Meninggalkan seorang istri dan 4 anak ya. Yang unik dari seorang Chrisye dengan vokalnya halus ya, tapi gaya panggungnya kaku. Beliau juga memang sering mengaku bahwa tidak pernah bisa menuruti kemauan dari para koreografer, dari para sutradara video klip ya, untuk bagaimana bisa mengekspresikan sebuah lagu dengan gerakan-gerakan, karena memang beliau mengaku beliau adalah seorang yang punya style kaku ya untuk tampilan gaya panggung, tetapi itu tidak membuatnya luput ya dari perhatian publik musik Indonesia yang lantas menobatkannya sebagai salah satu penyanyi Indonesia legendaris. 5 album yang termasuk karyanya dimuat dalam daftar 150 album Indonesia terbaik oleh majalah musik Rolling Stone Indonesia. Juga ada beberapa albumnya ya yang disertifikasi perak atau lebih tinggi, jadi beliau sempat menerima 2 Lifetime Achievement Award, satu pada tahun 93 dari BASF Awards dan satu lagi di tahun 2007 dari stasiun televisi swasta Indonesia pada saat itu ya. Sementara pada tahun 2011 Rolling Stone Indonesia kembali mencatat Chrisye sebagai musisi Indonesia terbaik nomor 3 sepanjang masa. Kita tinggalkan Chrisman Syah Rahadi dengan segala keunikannya, dengan vokalnya yang khas, karena saat ini kita akan beralih dengan lagu-lagu dari jalur musik mancanegara yang juga sudah diracik sedemikian rupa oleh Mas Ai, dipilihkan melodi-melodi yang bisa mendukung Anda yang ingin menjemput rasa ngantuk malam hari ini ya. Dari Westlife, ini adalah grup musik semuanya laki-laki ya, boy band ini ya, boy band dari Irlandia, koreksi kalau saya salah, ini sepertinya dari Dublin ya, atau dari Irlandia lah pokoknya ya, dan benar-benar sukses ya waktu kemunculan mereka. Kayaknya gak ada lagu dari Westlife ini yang gak boom, gak ada lagu dari mereka yang gak meledak. Begitu juga tour-tournya mereka, juga video klipnya mereka masuk dalam kategori yang sangat-sangat diminati oleh publik musik dunia ya, dan lagunya itu benar-benar bisa menembus pasar Amerika yang terkenal sulit ya. Ini salah satunya dari Westlife dengan Soledad.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Pendengar dimanapun Anda berada, dari Daniel Bedingfield dengan If You're Not The One. Masih ada satu lagu terakhir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, lagu yang tidak kalah terkenalnya dari grup musik NSYNC ya, This I Promise You. Lagu yang real, di liriknya ini menceritakan tentang janji seorang pria terhadap pasangannya untuk terus mencintai sampai lama ya. Kalau istilahnya ini janji setia ya kepada pasangannya sampai waktu kebersamaan itu berakhir. Nanti kita akan nikmati sebagai lagu penutup untuk format di Ruang Rindu pukul 22 waktu Indonesia Tengah, karena nanti kami akan beralih dengan jazz music untuk Anda. Tetap bersama kami Pro Satria Rita Rekan, saya mohon pamit undur diri dari Ruang Rindu dan kita akan berjumpa kembali pada segmen jazz music.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan. Home. Worries always belong. Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Kamu tahu nggak sih, bahasa Indonesia yang tiap hari kita pakai buat scrolling medsos atau sekedar nongkrong, ternyata super eksis di luar negeri. Bukan cuma turis kita yang hobi jalan-jalan, tapi bahasanya juga ikutan go internasional. Negara pertama yang paling banyak penutunya jelas tetangga sebelah kita, Timur Leste. Secara historis dan geografis kan nempel banget tuh sama kita. Makanya, jangan heran kalau kamu main ke sana, anak-anak mudanya masih cas-cis-cus pakai bahasa Indonesia dengan santai. Bahkan jadi bahasa serapan di sana. Nggak kalah rame yang kedua ada Malaysia. Walaupun mereka punya bahasa Melayu, tapi gara-gara invasi konten kita mulai dari musik, sinetron, sampai kreator TikTok kita yang sering masuk FYP mereka, banyak banget warga Malaysia yang ikutan fasih ngomong pakai gaya bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ini agak unik nih, Australia. Di negara kanguru, bahasa Indonesia itu jadi salah satu bahasa asing yang paling populer dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Dari jenjang SD sampai kuliah, banyak anak muda Aussie yang ikutan belajar bahasa kita biar gampang kalau mereka liburan ke Bali. Gimana? Bangga nggak tuh? Makanya, tetap bangga pakai bahasa sendiri ya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Pendengar dimanapun Anda berada, Tom Dooley dari The Kingston Trio sudah mengakhiri kebersamaan kita dalam Jazz Music pada malam hari ini. Karena itu izinkan saya Arfi dan Mas Romanto di meja operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami sekaligus mohon pamit undur diri dan kita akan bertemu kembali esok hari. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini. Dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta dimanapun Anda berada, senang sekali alhamdulillah kami kembali menjumpai Anda untuk edisi hari ini, hari Senin 28 September 2026. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, baru saja menatap kembali dunia setelah lelap selama kurang lebih 7 atau 8 jam dalam tidur Anda. Dan mudah-mudahan kualitas tidur dan juga kuantitasnya tercapai selaras, kedua-duanya dapat Anda alami untuk bisa memberikan hari ini yang lebih berenergi dan pastinya bisa lebih membawa pada fokus yang diinginkan. Jangan lupa juga untuk menyisihkan waktu, bersyukur di pagi ini sudah bisa kembali menatap dunia, sudah bisa kembali menghela nafas, sudah bisa kembali untuk melaksanakan aktivitas harian Anda. Terutama di hari Senin, kita kembali memulai pekan yang kesekian, dan ini adalah pekan yang terakhir di bulan September tahun 2026. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini membawa nilai ibadah dan berkah, dan juga selalu dimudahkan, diberikan kelancaran, kita bisa memudahkan orang lain dan begitu juga sebaliknya ya. Bersyukur atas apa yang telah dinikmati sebagai karunia dan berkah, dan senantiasa bersabar atas segala cobaan yang bisa saja hari ini akan menjadi ujian tersendiri bagi kita semua. Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian program untuk agenda siar pagi hari Senin ini sudah siap dimulai dari program religi islami, juga setiap sesi ada musik dan info. Lalu nanti pada pukul 7 akan hadir berita Kaltara, dan pukul 8 warta berita dari Pro3 Jakarta. Sementara pukul 9 akan diteruskan dengan program berikutnya, Halo RRI. Baik pendengar, untuk Anda yang bersama kami melalui 97,9 MHz, juga yang ada di pemancar AM kami 1350 kHz yang ada di audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Kita memulai kebersamaan pagi ini dengan satu lagu islami, dan lantas akan kami rangkai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Taki Malik membacakan surah Al-Fusilat. Selamat pagi, selamat mengikuti.

0: よっぽ。
1: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali, dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Azan yang tak terselesaikan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" Bilal menjawab, "Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat berada di negeri Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang saat itu beranjak dewasa. Salah satu dari mereka menemuinya dan berkata, "Wahai Paman Bilal, kumandangkan azan lagi, sungguh kami rindu dengan suaramu." Bilal kemudian menatap mata Hasan mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelukan, Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Di waktu salat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jemaah untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang diminta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikkan air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana.

Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang di masjid tidak kuasa menahan air matanya, jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Sebagian orang di masjid mengatakan, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan ketika Bilal melafazkan kalimat, Asyhadu anna Muhammad, belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi berdiri melanjutkan azan tersebut.

Al-Badru, lagu islami. Sudah kita mulai. Lagu demi lagu ini akan menemani perjalanan kita sampai tepat pukul 6 pagi nanti. Di kawasan Kampung 4, di mana studio bermukim saat ini tengah dilanda hujan cukup lebat ya. Entah di kawasan lain atau di kawasan Anda apakah serupa, tetapi ini hal yang patut disyukuri, yang mana kita yakini pasti banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dengan turunnya hujan, terutama untuk tambahan debit air di embung kita ya, supaya bisa mencukupi kebutuhan air untuk seluruh warga Kota Tarakan, sehingga tidak ada lagi giliran-giliran mati air ya. Dan mudah-mudahan juga nanti di jelang aktivitas terselenggara hujan agak sedikit bersahabat ya, supaya Anda semua tidak sedikit kerepotan saat harus mengantar anak sekolah atau saat mobile menuju tempat kerja. Pagi ini untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat memulai hari. Semangat ya. Ibu-ibu sudah bersiap ini untuk menyajikan sarapan terbaik bagi keluarga dan juga mengingatkan kembali anak-anak tercinta, buku-buku yang harus dibawa, pekerjaan rumah apakah sudah diselesaikan, persiapan-persiapan lain ya. Jadi semuanya bisa dimulai di pagi hari ini untuk mengecek lagi, recheck ya, cek ulang apa yang sudah disiapkan kemarin. Di pagi ini pelan-pelan dicek ulang ya. Kenapa dibilang pelan-pelan? Ya pokoknya jangan buru-buru, karena ya sesuatu yang buru-buru tuh gak pernah hasilnya baik. Gak usah gerasa-gerusuh ya, jalani dengan penuh ketenangan, karena kita butuh pagi yang tenang. Pagi yang tenang itu manfaatnya banyak. Bisa menjaga mood kita, suasana hati kita, menjauhkan kita dari penuaan dini. Kok bisa mbak? Iya, kan gak teriak-teriak, gak marah-marah, gak stres. Jadi pagi ini kita usahakan ya, menjadi pagi yang tenang, pagi yang penuh inspirasi, pagi yang penuh ilham. Dan ini sudah ditandai dengan turunnya hujan. Ini mudah-mudahan akan menjadi simbol rezeki kita, rezeki dari segala bentuk ya, kesehatan, keselamatan, kebersamaan, kemudahan-kemudahan di setiap aktivitas yang kita lakukan. Baik pendengar, lanjut lagi. Kali ini ada Gita Gutawa dengan kisah 8 dirham.

Lelaki dan Hadiah Anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Pendengar, selamat pagi. Tuntas sudah untuk lagu-lagu Islam yang kami hadirkan di pagi hari ini. Setelah tadi pengajian bersama Taki Malik Surah Al-Fusilat juga telah kami tuntaskan. Nah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, semakin mendekati waktu-waktu krusial ya, di mana kesibukan sudah mulai terasa, geliat jalan raya pun sudah mulai terasa karena sudah semakin dekat dengan waktu di mana orang-orang harus bekerja, bersekolah ya, apalagi di hari Senin yang akan cukup menyibukkan, apalagi di beberapa tempat kerja biasanya akan digelar apel bersama ya, dan begitu juga di sekolah akan ada upacara bendera setiap Senin pagi. Tapi saat ini masih hujan ya, entah satu jam kemudian apakah akan mereda ya. Harapan kita seiring dengan kesibukan nanti yang akan mulai dilakukan ya, mungkin hujan bisa sedikit mereda agar bisa mendukung orang-orang yang akan mobile ya, menuju tempat kerja ataupun tempat sekolah masing-masing. Jangan lupakan untuk persiapan sebelum beraktivitas, sarapan. Ini hal yang rutin dilakukan, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui betapa besar manfaatnya kalau ini menjadi sesuatu yang dibiasakan ya. Karena kadang ada juga yang sarapan, kadang enggak ya. Tapi lebih baik ini dirutinkan karena ini kebiasaan yang bagus. Kalau enggak terbiasa sarapan gimana Mbak Irvi? Ya udah ya, Anda yang tahu bagaimana kondisi tubuh Anda. Karena ada kasusnya di mana orang-orang tidak bisa diajak berkompromi soal sarapan ya. Bukan karena tidak ingin, tapi semacam ada reaksi dari tubuh ketika sarapan itu, nanti bentuknya macam-macam ya. Ada yang tiba-tiba mual, ada yang diare ya, dan itu diakui sedikit mengganggu rutinitas awal kerja. Jadi terkadang banyak yang memilih untuk menunda sarapannya ya. Jadi timbullah sarapan pada pukul 9, pada pukul 10 pagi. Ini sebenarnya tidak dianjurkan, tetapi ya kembali lagi ya, hanya Anda si pemilik tubuh yang mengerti bagaimana mekanisme tubuh, apakah bisa menerima atau menolak sarapan yang terlalu pagi. Agak unik memang ya, karena yaitu segelintir orang tuh mengaku gak bisa makan terlalu pagi, gak nerima perut saya katanya. Tapi ada juga yang kalau sarapan harus nasi. Nah ya, ini keunikan masing-masing. Ada yang boleh nih hanya dengan secangkir minuman hangat, roti, biskuit masuk ya. Tapi ada juga yang saya harus nasi Mbak ya, dengan lauk pauk yang lengkap ya, kayak lagi makan siang. Ya udah ya, itu masing-masing orang yang memiliki selera dan kebiasaannya. Tapi yang jelas sarapan pastikan itu bisa mencakup seluruh nutrisi yang dibutuhkan ya. Ada karbo, ada protein dan juga ada kebutuhan serat ya. Buah di pagi hari itu juga baik ya. Mau diolah menjadi jus boleh, tetapi minim gula ya, minim yang manis-manisan. Dapatkan gulanya itu murni dari buah yang dijus aja supaya manfaatnya lebih terasa gitu ya. Ini cuaca kan lagi gak baik-baik aja ya. Ini kayak pagi ini hujan ya. Entah sepertinya agak mereda nih sudah ya. Nanti tiba-tiba seiring jam yang berlalu waktu panas terik ya. Ini akan membuat tubuh kita kan beradaptasi lagi gitu. Nah jadi ada cara yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga fitnya tubuh ya, dengan memperhatikan waktu makan dan apa yang kita makan ya. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung. Ya udah, kita mainkan beragam lagu pagi ini dengan beberapa info pagi nanti. Ini lagu-lagu sudah disusun Mas Ai ya, kebanyakan dari jalur musik domestik, tapi juga ada sedikit sentuhan mancanegara. Kita awali dari lagu yang dirilis tahun 2007. Wow ya. Ini kita kembali lagi ke tahun 2007 di mana saat itu The Fly masih meramaikan panggung dan juga dunia musik Indonesia. Kali ini dengan Mencintaimu Keangkuhanku.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

pendengar dari Everybody Backstreet Boys yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Menemani tadi ada Ziga, Sahabat Jadi Cinta. Pendengar dari RRI.co.id, Kota Tarakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Utara melalui Komisi 4 bergerak cepat mencari solusi terhadap ancaman penonaktifan 30 ribu peserta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan di Kaltara akibat adanya kekurangan anggaran sebesar 3,9 miliar di APBD Perubahan 2026. Komisi 4 diketahui telah melakukan pertemuan dengan manajemen BPJS Kesehatan Cabang Tarakan untuk membahas persoalan tersebut pada hari Rabu lalu, dan menurutnya anggaran murni yang sudah dikucurkan sebesar 29,8 miliar rupiah merupakan hasil pengawalan dari Komisi 4. Ini dikatakan oleh Samsudin Arfah, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, yang menegaskan bahwa pihaknya telah sejak awal mengawal anggaran untuk PBI tersebut. Anggota DPRD Kaltara fraksi PKS ini juga menjelaskan kekurangan 3,9 miliar tersebut muncul di anggaran perubahan, dan ia menilai hal itu terjadi bukan karena DPRD tidak memberi perhatian, namun karena adanya ketidakkonsistenan kebijakan dari pemerintah pusat. Dia mencontohkan adanya peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang telah terbit senilai 179 miliar rupiah. Namun hingga kini tidak dikucurkan ke daerah sehingga membebani keuangan daerah. Jadi ini diibaratkan sebagai mobil yang di ujung sana tabrakan ada di sini juga ya. Jadi maksudnya dari pusat tidak ada yang konsisten ya, PMK-nya sudah keluar tapi tidak dikucurkan. Nah, meski demikian Komisi 4 memastikan tetap akan memperjuangkan kekurangan anggaran PBI di Forum Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kaltara. Dan disebutkan juga oleh Samsudin bahwa pihaknya telah berulang kali menyuarakan pentingnya anggaran kesehatan ini di semua forum, termasuk forum Banggar sendiri. Dan ia berharap dengan dikawalnya anggaran tersebut, 30 ribu peserta PBI yang terancam dinonaktifkan kepesertaan BPJS kesehatannya tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan. Nah, hingga kini DPRD Kaltara masih menunggu penjelasan detail dari tim anggaran pemerintah daerah terkait realisasi PMK dan kemampuan keuangan daerah untuk menutup defisit penerima bantuan iuran tersebut. 21 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan hujan tempatnya sudah benar-benar berhenti ya. Jadi sudah bisa mulai dari sekarang aktivitasnya dilaksanakan ya. Dan manajemen waktu memang sangat diperlukan karena tahu sendiri ya, jam-jam macetnya itu anak-anak sekolah, para pekerja. Walaupun Kota Tarakan ini kota pulau yang kecil, tapi jumlah kendaraannya tuh nggak kaleng-kaleng. Akan terlihat semua betapa padatnya lalu lintas kita. Jadi demi menghindari macet ya kan, atau keterlambatan ya, mainkan di manajemen waktu. Turun lebih awal itu bisa menjadi pilihan yang bijak ya. I Want You Back, lagu yang dirilis tahun 1998. Jauh lagi kita kembali menuju tahun 90-an. Kali ini bersama NSYNC.

kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Pendengar bersama Wahyu Setianing Budi atau akrab kita kenali dengan Yuni Syara, kakak dari Diva Indonesia Krisdayanti, satu dalam nada cinta. Sedang menghibur kita di kesempatan pagi ini, mengantarkan kita pada pukul 6.40 menit waktu Indonesia Tengah ya. Oke, lanjut lagi dengan aktivitas pagi, sudah mulai cerah di luar sana ya. Ini sepertinya penanda bahwa hari ini akan cerah lagi, antara cerah atau panas lagi. Panas, terik, gerah, aduh ya, ini pasti akan banyak keluhan yang namanya heatwave ya, tuh hati-hati loh. Karena suhu panas itu bisa memicu banyak sekali serangan-serangan yang kadang tidak bisa kita prediksi. Jadi jangan lupa ya, banyak-banyak minum air putih dan bawa tumbler ya, bawa tumbler supaya enggak pakai botol minuman kemasan itu berulang kali, karena itu tidak boleh, itu dilarang ya. Itu bisa menimbulkan penyakit. Lalu tumbler juga memungkinkan Anda untuk bisa siap-siaga dengan air putihnya, enggak mesti bolak-balik. Karena apa? Kebanyakan orang malas minum karena harus bolak-balik dispenser nih misalnya ya kan. Tapi dengan membawa wadah minum sendiri itu sudah memudahkan Anda untuk bisa minum kapanpun, untuk nanti isi ulang ketika sudah benar-benar habis ya. Tapi pagi ini selain bicara soal kebutuhan cairan karena suhu yang panas, kita juga harus mengingat bahwa kebutuhan cairan atau minum itu penting supaya otak tetap fokus ya. Pernah tidak merasa kalau makin naik usia, pelupa kita ini makin akut? Jadi seringkali kita lupa bahkan untuk hal-hal yang sepele. Kita lupa naruh di mana kunci kendaraan, bahkan kita lupa untuk mencari kacamata, padahal kacamata itu lagi bertengger di kepala. Nah, ini salah satu tanda paling mencemaskan ya, ketika kita mulai merasa penurunan daya ingat ini kok makin sering dan frekuensinya itu intens. Jadi pendengar dari rri.co.id, untuk Anda yang merasakan tanda-tanda daya ingat menurun lebih cepat dari usia normal, ya, misalnya ini masih muda tapi kok udah mulai pelupa ya, saya nggak bilang pikun ya, karena untuk menegakkan diagnosa pikun itu perlu orang-orang yang berkompeten gitu ya. Tapi ini kita bilang aja penurunan daya ingat, penurunan fungsi kognitif ya. Kalau ini terjadi, seringkali ini dianggap sebagai bagian alami dari proses seseorang bertambah usia. Tapi Kementerian Kesehatan sendiri mengingatkan masyarakat untuk waspada. Kalau sudah merasa-rasa daya ingat ini semakin menurun, terus terjadinya juga drastis dan tidak biasa, nah ini sinyal atau tanda awal adanya gangguan fungsi otak yang berkembang lebih cepat daripada penuaan normal. Ya, kita menua secara alami iya, kita juga akan semakin pelupa ketika kita semakin menua, alami. Kalau kejadiannya bertahap. Tapi kalau masih dalam kategori usia muda, terus penurunan daya ingat ini berlangsungnya drastis ya, mengagetkan, langsung blek gitu loh, itu patut waspada ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita jadikan tanda-tanda kecemasan dari penurunan daya ingat itu adalah baru aja nih, baru aja kita ngobrol, baru aja kita menerima informasi penting yang kita pelajari atau kita diskusikan, terus kita lupa. Nah, penderita biasanya akan terus-menerus menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali dalam waktu singkat. Ini sudah petunjuk bahwa memori jangka pendek otak itu ada gangguan serius dalam merekam dan memproses informasi baru. Pernah gak kejadian baru aja dikatakan, baru aja disampaikan, hey nanti kamu begini, begini, begini, belum 5 menit udah lupa. Ini bahaya ya. Nah, selain masalah ingatan jangka pendek, kesulitan dalam merencanakan atau menyelesaikan tugas-tugas harian yang dulunya sangat akrab dan mudah dikerjakan. Ya, kita udah tahu nih rutinitas schedule kita harus begini, begini, begini, per jamnya begini. Terus tiba-tiba ambiar semua karena kita bingung untuk mengklasifikasikannya ini kemana, ini kemana, ini kemana. Akan mulai terasa bingung gitu ya saat kita harus, contoh gampangnya aja, kita mengambil rute saat berkendara ke tempat yang biasa dikunjungi, terus tiba-tiba lupa. Ini sudah gejala yang patut diwaspadai. Tanda mengkhawatirkan lain adalah disorientasi waktu, pendengar, dan tempat yang semakin sering terjadi. Kayak gini loh, sepele ya. Kita suka bertanya, hari ini hari apa ya? Atau,
Ini ternyata malam minggu. Aku lupa loh kalau ini malam minggu. Atau ini tanggal berapa ya? Bingung mengenali waktu, bingung mengenali tanggal, hari, atau bahkan lokasi ini di mana. Ini hati-hati ya, karena ini sudah termasuk kondisi yang gawat. Jadi ini berdampak sekali pada kemampuan Anda untuk berkomunikasi atau juga menanggapi diskusi dengan orang lain gitu ya. Jadi ini akan sangat memengaruhi interaksi sosial. Sudah jelas ini akan menjadi hambatan dan akan kalau parah ya tanpa adanya pengobatan atau penanganan, bisa jadi nanti si penderita ini akan minder sendiri dan akhirnya memicu kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan pergaulan itu ya. Apa sih pemicu penurunan daya ingat yang sedemikian drastis ini? Ya biasanya karena ada gangguan riwayat kesehatan ya, kayak dari segmen kardiovaskular ya, seperti hipertensi atau kolesterol tinggi yang tidak terkontrol, juga gaya hidup yang kurang aktif ya, kurang stimulasi mental. Tapi ada juga faktor genetik yang mempengaruhi. Jadi Kemenkes pada akhirnya mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan otak melalui pola hidup sehat, olahraga rutin, dan aktif melatih konsentrasi dan daya pikir. Nah kalau kita ingat-ingat lagi flashback ya, ini pengalaman pribadi juga, kenapa orang-orang senang mengisi teka-teki silang? Karena memang ada dampaknya, ini untuk melatih otak supaya tetap bisa berpikir gitu loh. Kalau kita lagi menjawab teka-teki silang itu kan kita diajak berpikir untuk menjawab apa-apa gitu ya, dan melatih konsentrasi. Nah kalau ada tanda-tanda yang sudah saya sebutkan ada pada diri Anda, jangan diabaikan ya gejala-gejala penurunan memori tersebut. Ayo segera periksa gitu ya, karena deteksi dini oleh tenaga medis profesional itu sangat penting. Ini supaya kita tahu gitu penyebab pastinya dibalik penurunan daya ingat, apalagi kalau kita masih dalam kategori usia muda. Nah kalau sudah diketahui apa pemicunya, otomatis nanti langkah penanganan dan terapi yang tepat itu bisa segera diberikan sebelum kondisi kognitifnya semakin memburuk. Jadi apa-apa yang sudah diwaspadai, diantisipasi sejak awal, percaya itu akan bisa memberikan tindak lanjut yang lebih terukur gitu ya. Tentunya dengan ahlinya gitu. Jadi makanya saya dari awal gak mau bilang pikun ya. Untuk menegakkan diagnosa pikun itu kita gak bisa asal ngomong ya. Kita bilang aja penurunan daya ingat. Karena belum tentu kita lupa di satu atau dua hal, kita melupakan semua, enggak ya. Tapi kalau pikun kan rata-rata sudah lupa secara keseluruhan ya. Nah jadi kalau ada tanda-tanda penurunan daya ingat yang sangat drastis ya, segera periksakan diri Anda supaya bisa nanti dipetakan apa nih yang harus dilakukan, latihan-latihan apa atau terapi apa yang perlu diberikan, karena ini berbahaya loh ya. Ini berbahaya bagi interaksi sosial dan juga keselamatan. Bayangkan kalau nanti di tengah jalan tiba-tiba serangan lupa ini terjadi ya kan. Oke. Kalau pagi-pagi gini jangan lupa juga lah ya. Masih pagi ya, tapi mudah-mudahan semuanya bisa berenergi hari ini, bisa menyebarkan vibes positif sehingga nanti kita dapat feedback yang positif juga ya. Jadi jangan bermimpi untuk mendapatkan respon positif kalau kita sebagai salah satu yang ada di dunia pergaulan ya, tidak memberikan respon yang positif juga terhadap lingkungan. Jadi kita take and give gitu loh. Kalau kita mau menerima hal-hal baik ya, kita sebarkan dulu nih juga kebaikan dari diri kita. Dimulai dari cara berpikir, berperilaku, dan berbicara ya. Yang baik-baik aja deh. Yang normal-normal aja ya. Supaya hari ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ya pastinya semua orang mau harinya baik. Walaupun nanti hasil akhirnya tidak seperti itu, yang penting semangat dulu deh ya. Kita coba dulu untuk memberikan yang terbaik dari sisi kapasitas dan kapabilitas kita sebagai seorang manusia yang dilengkapi akal dan pikiran untuk bisa membuat hari kita penuh hal-hal menyenangkan. Dari Dewi Gita, kita kembali lagi dengan lagu yang cukup lawas ini dia. Sungguh, lagu ini juga pernah dinyanyikan oleh Ozi Saputra ya, dan lagu ini juga sangat populer pada zamannya. Jadi tetap di Pro 1, kita menantikan berita Kaltara disampaikan pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Kalimantan merupakan pulau ketiga terbesar di dunia. Namun tahukah Anda, dunia internasional lebih mengenal Kalimantan dengan sebutan Borneo. Lalu dari mana asal kata Borneo? Ada dua versi asal-usul kata Borneo. Yang pertama adalah berdasarkan pohon Borneo yang banyak tumbuh di pulau tersebut. Borneol merupakan tumbuhan penghasil bahan baku minyak wangi dan antiseptik. Versi kedua merujuk pada sejarah pada abad ke-17, di mana saat itu bangsa Eropa ramai datang berdagang, menganggap Brunei sebagai pelabuhan dagang yang penting karena lokasinya yang strategis. Dari sinilah muncul nama Borneo, karena mereka melafalkan Brunei sebagai Borneo. Hal ini diperkuat lagi oleh catatan utusan Tiongkok, yaitu pada abad ke-8 dan ke-9, Kalimantan terkenal dengan sebutan Poni, Popoli, dan Bunlai. Kata Bunlai dikatakan mirip dengan Brunei.

Mendengar dari Warna dengan Tanda-Tanda, ini adalah lagu terakhir yang kami sajikan untuk format acara Musik dan Info Pagi, interval pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk selanjutnya kami mempersiapkan ruang aktual berita pagi, berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras.
1: Kan mudah-mudahan gerakan Khawatir Cabang Pramuka ini menjadi wadah ya, dan tentu sesama
2: kaitan dengan fasilitas, mungkin saat ini kami fasilitas semua berjalan baik Pak, baik dari
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Berita Kaltara pagi ini disiarkan Senin 28 September 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya RV Febrianti dan operator Leni Kusuma, inilah Berita Kaltara selengkap. Informasi pertama, Kelurahan Karangrejo, Kota Tarakan mengupayakan 9 kepala keluarga korban kebakaran untuk bisa masuk sebagai penerima pengganti bantuan pangan tahap kedua alokasi Juli, Agustus, September 2026.
0: Kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan makanan cepat saji.
4: Kebakaran di RT 16, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat siang 18 September kemarin menyisakan duka bagi korban. Berdasarkan data Kelurahan Karangrejo, terdapat 5 bangunan yang terbakar. Rinciannya 3 rumah milik pribadi dan 1 rumah petak yang terdiri dari 4 pintu kontrakan. Dengan total korban terdampak sebanyak 9 kepala keluarga dengan 32 jiwa. Menindaklanjuti musibah tersebut, pihak kelurahan bersama BPBD dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah mendirikan posko pengungsian yang berada di rumah kuliner sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Lurah Karangrejo, Sugeng Utomo mengatakan, sejak dibuka, bantuan langsung berdatangan. Korban juga langsung mendapatkan bantuan dari BPBD berupa matras dan selimut, serta makanan siap saji dari Basnas Tarakan dan Lazis Muhammadiyah yang dibagikan pagi, siang, dan sore selama 3 hari. Selain itu, atas inisiasi anggota DPRD Tarakan yang tinggal di Karangrejo, Baroka, kemudian dilakukan penggalangan donasi untuk bantuan sewa rumah sementara karena tidak memungkinkan korban tinggal lama di pengungsian.
0: Dari data yang kami simpul pada waktu kejadian itu, terdata ada 5 rumah. Jadi 5 rumah itu 3 rumah milik sendiri sama 1 rumah 4 pintu. Jadi satu rumah itu terdiri dari 4 kontrakan. Setelah kami data, yang menjadi korban dari musibah ini adalah 9 kakak, 32 jiwa. Menindaklanjuti dari musibah tersebut, kami dari kelurahan dibantu dengan BPBD dan Dinas Sosial kemudian bersepakat untuk membuat posko pengungsian. Nah, posko pengungsian itu berada di rumah kuliner di kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian. Bekerjasama dengan BPBD kita bikinkan tempat tinggal sementara. Kemudian juga pada saat itu juga kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan makanan cepat saji.
4: Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan dari donasi terkumpul sejumlah dana yang akan digunakan untuk santunan sewa rumah selama 2 bulan. Masing-masing mendapatkan 1,5 juta rupiah per kepala keluarga. Sugeng memastikan hingga Sabtu malam 20 September kemarin dari 9 kakak, sebanyak 8 kakak sudah didistribusikan bantuan sewa rumah dan sudah mendapatkan tempat tinggal sementara. Sebagian ada juga yang mengontrak, ada yang tinggal sementara di rumah saudara namun tetap diberikan uang tunai. Selain uang tunai, berbagai bantuan logistik juga diterima posko selama 3 hari beroperasi. Tercatat berupa 77 kresek pakaian layak pakai, 17 dus air mineral, 360 bungkus nasi, 20 sarung, 9 terpal, 9 peralatan dapur, 9 family kit, 8 dus mie instan, matras, selimut, popok, susu bayi, dan lain-lain. Adapun bantuan uang tunai, total donasi yang masuk sebesar Rp11.150.000, di mana sebanyak Rp7.500.000 telah disalurkan untuk sewa rumah 5 kepala keluarga, dan sisanya Rp3.650.000 akan disalurkan untuk sisa kepala keluarga yang belum mendapatkan. Sugeng menambahkan untuk bantuan dari pemerintah kota masih dalam proses pengajuan dan verifikasi. Pihaknya juga berupaya membantu korban untuk mendapatkan bantuan pangan dari Bulog, karena korban kebakaran desilnya akan turun sehingga memungkinkan masuk sebagai penerima bantuan pangan sebanyak 30 kg beras selama 3 bulan. Posko pengungsian sendiri akan ditutup pada Senin ini, namun Kelurahan Karangrejo tetap membuka penerimaan bantuan di kantor kelurahan yang nantinya akan langsung disalurkan kepada korban. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan mendorong penerapan model clustering budidaya untuk meningkatkan mutu dan ekspor udang Kalimantan Utara. Berikut laporan Setia Widadi.
5: Nah, ini penyuluh juga ujung tombak ya. Jadi kami kerja, setelah penyuluh kerja, Pemprov, Pemkab kerja, baru kita bisa kerja.
6: Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan mendorong penerapan model clustering budidaya untuk meningkatkan mutu dan ekspor udang Kalimantan Utara. Dalam forum konsultasi publik Jaga Mutu Jaga Tras, pada Kamis pagi, Kepala BPPMHKP Tarakan, Pian Gustaviana, menegaskan pentingnya kolaborasi antara penyuluh, pemerintah daerah, dan petambak untuk menjaga ketat standar keamanan pangan ekspor.
5: Nah, ini penyuluh juga ujung tombak ya. Jadi kami kerja, setelah penyuluh kerja, Pemprov, Pemkab kerja, baru kita bisa kerja. Gitu ya, itu urutannya. Nah, supaya apa namanya di wilayah, terutama di kabupaten kota ini, bisa melakukan cluster dengan jumlah yang sini. Tentunya nggak bisa kita lakukan semua, tapi ketika kita buat cluster untuk modeling, ya saya yakin dan optimis
6: pendekatan clustering ini diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus memastikan produk perikanan Kalimantan Utara menembus pasar internasional. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nelayan di Kota Tarakan berharap penyaluran BBM bersubsidi ke depannya terus berjalan lancar tanpa ada kendala atau kelangkaan BBM. Laporan Agung Wirawan.
7: Penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi di Jembatan Besi Tarakan berlangsung lancar. Salah satu nelayan Zainuddin Bahar mengatakan ketersediaan BBM saat ini masih berjalan normal dan tidak mengalami kendala dalam memperoleh BBM. Untuk kebutuhan melaut, Zainuddin membutuhkan sekitar 50 hingga 60 liter BBM. BBM tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas transportasi laut dalam kegiatan melaut. Sementara itu, nelayan lainnya mengaku membutuhkan sekitar 50 hingga 100 liter BBM untuk kebutuhan melaut. Nelayan tersebut juga menyebut sejauh ini tidak pernah mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM. Terkait kondisi BBM saat ini, nelayan menilai situasinya masih biasa saja dan tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas mereka. Para nelayan berharap penyaluran BBM ke depannya dapat terus berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti berita Kaltara disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya adalah berita dari Kabupaten Bulungan, kenakalan remaja dan derasnya perkembangan

0: pembinaan sekaligus benteng generasi muda dari berbagai pengaruh negatif. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan mental dan karakter. Kemajuan teknologi tidak boleh justru membuka ruang bagi perilaku yang merusak masa depan generasi muda di Kabupaten Bulungan.
1: Kan mudah-mudahan gerakan khawatir cabang Pramuka ini menjadi wadah ya. Dan tentu sesama peserta ataupun yang terlibat aktif dalam gerakan Pramuka ini juga bisa membangun komunikasi, membangun komunikasi dengan teman-temannya yang lain yang mungkin belum bergabung. Dan salah satu wadah pembinaan generasi muda, karakter generasi muda di Kabupaten Bulungan ini adalah salah satunya melalui kehadiran gerakan khawatir cabang gerakan Pramuka.
0: Menurut Syarwani, pembinaan harus dilakukan sejak dini melalui kegiatan yang membangun kerjasama, solidaritas, dan kedisiplinan. Ia juga menegaskan kenakalan remaja harus dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Untuk itu, Bupati menekankan pembentukan karakter tidak boleh menunggu munculnya persoalan. Ia berharap Pramuka terus diperkuat untuk membentuk generasi muda yang tangguh, disiplin, dan mampu bersinergi serta siap melanjutkan pembangunan Bulungan. Data Newser Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Kabupaten Malinau, fasilitas pendukung konektivitas antar daerah khususnya Bandara Kolonel R.A. Besing Kabupaten Malinau terus ditingkatkan dan dimaksimalkan guna menunjang pelayanan terbaik.
3: Kaitan dengan fasilitas, mungkin saat ini kami fasilitas semua berjalan baik, Pak, baik dari sisi darat maupun sisi udara, dan kami tetap upayakan semua itu layak untuk dioperasikan.
4: Kepala Unit Pengelola Bandar Udara UPBU Kolonel Robert Atibesing Malinau, Handoko Budiwaluyo,
5: menyampaikan bahwa seluruh fasilitas Bandara Malinau saat ini beroperasi dengan baik dan terus dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan serta konektivitas wilayah Kalimantan Utara. Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Perhubungan ke-55 tahun 2026 terkait kondisi operasional dan rencana pengembangan bandara dalam peringatan HUT Perhubungan ke-55 tahun 2026. Seluruh fasilitas Bandara Kolonel R.A. Besing Malinau saat ini sudah beroperasional dengan baik dan terus dioptimalkan demi pelayanan prima serta konektivitas layah penerbangan yang ada di Kalimantan Utara khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya.
3: Kaitan dengan fasilitas, mungkin saat ini kami fasilitas semua berjalan baik, Pak, baik dari sisi darat maupun sisi udara, dan kami tetap upayakan semua itu layak untuk dioperasikan guna melayani masyarakat pengguna jasa penerbangan yang ada di Malinau khususnya, dan agar konektivitas ke daerah-daerah pedalaman bisa berjalan dengan baik. Ke depan mungkin beberapa fasilitas khususnya di kita karena memang kurangi alat bantu pendaratan secara visual, itu kaitan dengan rampu runway yang memang sudah ada existing, itu akan kita optimalkan lebih baik, tambah lagi prosedur untuk penerbangan di waktu visibility di bawah standar. Lampu runway sekarang kita sudah ada, Pak. Semua sudah beroperasi dengan baik. Mungkin pemenuhan aspek operasional kaitan dengan area safety di ujung runway, Pak. Jadi kami dalam proses untuk koordinasi dengan kaitan dengan kebutuhan lahan yang ada di kita, Pak, untuk aspek safety dan keselamatan di operasi penerbangan.
6: Oke, kalau untuk sejauh ini panjang dan lebar bandara yang siap?
3: Kalau dengan tipe pesawat yang saat ini beroperasi di kita di ATR-72 itu masih cukup, Pak. Runway kita di 1450 dengan lebar 30 meter, Pak. Dengan apron sekarang kita sudah diperluas 190 dikali 70. Jadi kita sekarang sudah punya 12 parking stand dengan 10 parking stand untuk Caravan Series dan 2 parking stand untuk ATR-72. Jadi kita sudah meningkatkan fasilitas untuk di apron, Pak. Jadi luas apron kita lebih luas sekarang. Jadi bisa menampung pesawat lebih banyak.
6: Frekuensi penerbangan sendiri untuk perharinya berapa kali?
3: Frekuensi penerbangan per hari rata-rata di 18 pergerakan, Pak. Artinya itu 18 itu 8 datang, 8 berangkat. Kecuali hari tertentu seperti beberapa minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kita membantu dari TNI kaitan dengan penempatan pasukan di perbatasan.
5: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan Widayat dari Malinau menutup kebersamaan kita dengan berita Kaltara pagi ini. Kembali kami sampaikan sari berita, Kelurahan Karangrejo Kota Tarakan mengupayakan 9 kepala keluarga korban kebakaran dapat masuk sebagai penerima pengganti bantuan pangan tahap kedua alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Pemerintah Kabupaten Bulungan mendorong gerakan Pramuka diperkuat sebagai benteng pembinaan generasi muda. Saya RV Febrianti dan operator Leni Kusuma undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Proses RRI Tarakan. Telah tuntas tugas kami menyiarkan informasi atau ruang aktual pagi melalui sesi berita Kaltara. Sementara untuk berita siang dapat Anda ikuti melalui format berita Paguntaka pukul 13 waktu Indonesia Tengah setiap Senin sampai Sabtu. Nah, melanjutkan kebersamaan dari pukul 7.17 menit saat ini, menantikan tepat pukul 8 akan hadir berita skala nasional dari Kanal Pro 3 Jakarta. Beberapa lagu kembali kami agendakan untuk menjadi penghibur Anda. Kita mulai dari koleksi Java Jive, Beri Kami Cinta.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pendengar dari Suara Netral dengan Nurani, di tahun 1999 lagu ini pernah meramaikan belantika musik Indonesia. Masih ditemani Suara Netral, kami informasikan kepada Anda ini terkait dengan penetapan upah minimum provinsi UMP 2027 ya. Dari rri.co.id Tarakan, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kalimantan Utara meminta penetapan upah minimum provinsi tahun depan akan mempertimbangkan karakteristik sektor usaha di masing-masing wilayah. Peter Setiawan, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi atau DPP APindo Kaltara menjelaskan, kondisi sektor usaha di daerah itu berbeda-beda. Tarakan memiliki sektor perikanan, sementara Bulungan memiliki aktivitas tambang dan kebun kelapa sawit. Nah, menurutnya perbedaan inilah yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Selain kondisi dunia usaha, APindo juga turut menyoroti daya beli pekerja dan perkembangan harga kebutuhan pokok. Peter kembali mengungkapkan kenaikan upah perlu dilihat bersama dengan perubahan harga kebutuhan pokok yang terjadi sepanjang tahun. Kalau misalnya gajinya naik setahun sekali 100.000, tapi harga bahan pokok membumbung tinggi ya, nggak akan ada arti, itu dikatakan oleh Pak Peter ini ya. Dan APindo Kaltara juga berharap penetapan UMP akan dilakukan melalui pembahasan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Pendengar di mana pun Anda berada, rangkaian lagu dan info pagi masih akan menemani perjalanan kita untuk menantikan pukul 8. Sementara pukul 9 kami akan hadir dengan Halo RRI. Jika dalam sepekan terakhir ada hal-hal yang memiliki tingkat urgensi untuk Anda sampaikan, nanti kita akan coba jembatani ya dengan menghubungi pihak terkait guna mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut. Ini berkaitan dengan pelayanan publik yang Anda alami ataupun mungkin terkait fasilitas umum yang perlu ada pelaporan terkait pembenahan atau perbaikan. Silahkan nanti bergabung bersama kami di Halo RRI yang turut kami siarkan secara langsung juga di kanal YouTube channel kami RRI Tarakan Official. Setelah Netral dengan Nurani akan hadir lagu dari jalur musik mancanegara Torn dari Natalie Imbruglia yang populer di tahun 97 silam. Masih juga dikombinasikan dengan beberapa lagu domestik. Nanti akan hadir juga Afgan dan Tulus. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami 97,9 MHz.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Pernahkah kamu membayangkan seberapa jauh darah Indonesia mengalir dan memimpin di belahan dunia lain? Lebih dari sekedar menetap, para diaspora Indonesia ternyata sukses menduduki kursi bergengsi di negara lain. Pertama, Yusof Ishak, sosok yang wajahnya abadi di mata uang dolar Singapura, merupakan presiden pertama Singapura yang dilantik pada tahun 1965. Beliau adalah putra asli keturunan Minangkabau dan Langkat. Selanjutnya di Amerika Selatan, ada nama Raymond Sapun. Hakim sekaligus politikus ternama ini sukses menghebohkan jagat politik saat maju menjadi calon presiden Suriname pada pemilu 2015. Raymond merupakan keturunan generasi ketiga imigran asal Banyumas. Tak kalah mengagumkan, di wilayah Pasifik ada Corinne Foison. Wanita tangguh berdarah Jawa ini menorehkan sejarah besar di Kaledonia Baru. Berkat dedikasi dan dukungan komunitasnya, Corinne berhasil terpilih dan menjabat sebagai wali kota Lavoa.

Tahu nggak, ada satu varietas beras yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Krayan, Kalimantan Utara. Namanya beras adan. Beras ini merupakan beras organik karena sejak proses tanam hingga panen tanpa melibatkan bahan-bahan kimia dan panennya hanya setahun sekali. Beras adan rasanya pulen dan legit. Varietas beras adan hanya dapat ditanam dan tumbuh di tanah Krayan. Karena setelah dicoba ditanam di tempat lain, cita rasanya berubah, disebabkan tekstur dan kandungan tanah yang tidak sama. Ada tiga jenis beras adan, yaitu beras putih, merah, dan hitam. Karena kondisi geografis dan akses darat lebih mudah ke negara tetangga, maka konsumen terbesarnya adalah warga negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Untuk dipasarkan ke Indonesia, hanya bisa lewat udara, yang biayanya lebih mahal. Sedangkan akses darat, jalannya belum begitu bagus. Untuk melindungi statusnya, beras adan Krayan sudah mengantongi sertifikat indikasi geografis dari Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

0: Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah lagu-lagu selingan kita dan sedikit informasi pagi. Saat ini 1 menit menjelang pukul 8, kita siap-siap ya. Untuk ke Pro 3 Jakarta, kita ikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung.